Ya, selamat pagi semuanya wahai pendengar Asyik FM. Asyik FM moi numoi lain daripada yang lain. Jadi hari ini bertarikhkan 26 Jun 2026 bersamaan dengan hari Jumaat. Selamat pagi semuanya kuucapkan dekat semua rakan-rakan pendengar Asyik FM moi numoi lain daripada yang lain. Daripada waktu yang sekarang ni, Kacan bersama dengan Asyik FM sudah semestinya pilihan nombor satu masyarakat orang kita. Dan aku nak ucapkan dekat Kacan semua, selamat pagi. Good morning. Kalau orang Temer kata selamat Yehiyah. Kalau orang Semelai pula khabar selamat Som. Dan semua sekali untuk pendengar-pendengar Asyik FM. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat walafiat. Di samping bersama dengan keluarga yang tersayang. Dengan orang-orang yang tersayang. Jadi sekarang ni Kacan akan bersama dengan Asyik FM bermula daripada pukul 8 pagi sampai ke pukul 12 malam. Jadi itu dia serba sedikitlah berkaitan dengan Asyik FM. Dan untuk pengetahuan semua, Asyik FM akan bersiaran sepanjang 16 jam ke udara. Okey. Dan ada kita ada 4 dialek utama, iaitu kita ada Jakon, Batu Temuan, Semai dan juga Temiar. Jadi itu ada 4 suku kaum utama yang ada dalam Malaysia. Dan 4 suku kaum tu mewakili kami 4 bahasa yang ada dalam stesen radio Asyik FM, radio nombor 1 pilihan masyarakat orang kita. Jadi adanya kok untuk pagi ni yang akan menemankan Kacan semua, orang khabar tak kenal maka tak cinta. Jadi maka dengan itu izinkan kok perkenalkan diri kok sebentar sahaja. Jadi nama diberi oleh kedua ibu bapa tersayang, Hai Rizal anak lelaki Safri, namun lebih dikenali sebagai seorang pria yang kacak, yang handsome, yang tampan rupawan seantero Malaya. DJ Iris in the house, yo. Jadi tugasan Iris untuk pagi ni akan menemankan Kacan semua. Iris akan bawakan dialek Jakon ke udara. Jadi yang mana rakan-rakan pendengar Asyik FM mungkin baru mendengarkan Asyik FM, selamat datang ke Asyik FM bersih yang ke 26 Jun 2026. Jadi untuk rakan-rakan yang ingin mendengarkan melalui frekuensi radio, jadi yang adanya antaranya kita ada 89.3 dekat Ulu Tembeling Jerantut Pahang, 91.1 dekat Lembah Kelang, 93.1 dekat Lenggong Perak. Dan orang di Melaka dengan Johor Utara boleh buka frekuensi 95.6. Orang di Gerik Perak pula boleh buka frekuensi 96.7. Manakala orang di Damak Pahang boleh buka frekuensi 99.9. Orang di Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungkai, Kampung Gajah dan juga Kampar, 102.5. Dan 102.7 untuk orang di Gunung-Gunung Kledang Cun, 105.1 dekat Gunung Berincang, Tapah, Langkap dan juga Sungkai. Jadi itulah dia antara frekuensi-frekuensi yang ada untuk rakan-rakan pendengar Asyik FM untuk mendengarkan Asyik FM walau di mana berada. Di samping itu juga orang khabar zaman kita dah hujung jari. Mungkin ada juga rakan-rakan kita yang nak dengar Asyik FM melalui TV masing-masing. Rakan-rakan semua boleh buka MyFreeview TV 706. Yang nak mendengarkan Asyik FM melalui telefon pintar masing-masing, rakan-rakan semua hanya perlu tinggal memuat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Selain dapat dengarkan Asyik FM, banyak lagi Kacan boleh dengarkan stesen-stesen radio yang lain bersama dengan TV pun Kacan boleh tengok dekat handset. Zaman sekarang dah mudah, orang khabar nak tengok Piala Dunia pun boleh guna RTM Klik aja. Jadi Kacan apa tunggu lagi? Teruskan memuat turun aplikasi RTM Klik secara percuma bermula pada waktu yang sekarang ini. Jadi pada pagi ni, bermula daripada pukul 8 pagi sampai ke pukul 12 tengah hari lagi, 12 tengah hari kelak, Kacan akan bersama dengan kau menerusi ruangan yang pertama, iaitu Gahju Asyik
Dan di mana 8.30 kat kita ada tazkirah dalam dialek Jakon. Lepas tu pukul 9 kita akan bagi laluan untuk rakan kita dalam dialek Temiar untuk bacakan berita dalam dialek Temiar. Selepas tu kita sambung balik Gaju Asyik sampai ke pukul 11. Lepas habis berita kita sambung Gaju Asyik sampai pukul 11 pagi. Lepas tu pukul 11 pagi kita bagi laluan untuk berita dalam dialek Jakon. Dan kita akan kembali lagi dalam Gaju Asyik untuk sampai ke pukul 12 tengah hari. Jadi buat rakan-rakan pendengar Asyik FM, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM semestinya. Main umai, lain daripada yang lain.

0: Ibrah Jakun Yashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan, salam ukhuwah pada rakan-rakan seperjuangan dalam menegakkan syiar Islam. Tajuk perkongsian kita untuk hari ini, jangan bersedih kerana rezeki hak sulit. Hak meri rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya dan ia dah mengatur semua perkara itu. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezeki Aji dan terdapat pula apa hak dijanjikan pada Aji. Jika memang hak memberi rezeki itu adalah hak Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan mengapa harus merendahkan diri di hadapan orang lain hanya kerana ingin mendapatkan rezeki dari sesama setiap dari kita. Dan pada sesuatu binatang atau apa pun di muka bumi, melainkan Allah hak memberi rezekinya. Dalam firman hak de lain disebutkan juga, apa haja Allah anugerahkan pada setiap orang merupakan rahmat. Dan apa hak Allah tahan, maka empat seorang pun hak sanggup untuk melepaskan sesuatu itu. Kita akan bertemu lagi insyaAllah. Semoga kita akan mendapat manfaat dan sentiasa mencari keredaan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjaki

Ya, Chef Moy Numoy lain daripada yang lain. Jadi sekarang 8.33 minit pagi, kembali lagi bersama dengan kau. Itu dia seputar tadi, tazkirah dalam dialek Jakon. Jangan bersedih dengan rezeki ya. Jadi itu dia, serba sedikit lah. Aku nak tambahkan sikit lah orang khabar tu. Kalau kita berusaha, kita dah pun apa orang khabar tu, usaha sehabis baik lah ya, tak ke mana rezeki tu. Kalau dah dia memang milik kita. Janji satu, kita jangan dengki dengan rezeki orang lain. Jangan buat jahat dengan orang lain. Kok pasti rezeki itu akan datang juga dekat kita. Walaupun lambat, ada yang lambat, ada yang cepat. Itu biasalah, rezeki kita kadang datang lambat. Tuhan tu bagi ikut time kita perlukan, bukan time kita hendakkan. Macam itulah, lebih kurang sikitlah daripada kau perkongsian jugalah, tambahan lah untuk tazkirah sebentar tadi untuk rakan-rakan pendengar Asyik FM yang terus setia bersama dengan Asyik FM. Jadi dekat sini kau nak kongsikanlah sikit ya, info yang kau dapat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia berkaitan dengan cuaca kita pada sebelah pagi ni. Jadi ini dia yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia atau lebih dikenali sebagai Met Malaysia pada pukul 5.50 pagi tadi dan sah sampai pukul 9 pagi kelak lah ya. Jadi ini dia amaran ribut petir. Amaran ribut petir yang dikeluarkan. Ribut petir dengan hujan lebat lah ya. Jadi untuk pagi ni, untuk Semenanjung clear. Untuk Semenanjung pagi ni tak ada sebarang amaran ribut petir yang dikeluarkan. Dan yang cuma ada dekat kawasan Sarawak je lah. Itu pun Kuching, dekat Betong, dekat Sarike, dekat Sibu, dekat Mukah, dekat Kapit dan juga Bintulu. Jadi itu dia antara kawasan-kawasan yang pagi ni mungkin hujan lebat, ribut petir, apa-apa pun. Semoga rakan-rakan pendengar Rasyid FM yang ada dekat kawasan Sarawak yang kena hujan. Untuk Semenanjung pagi ni tak ada sebarang amaran ribut petir yang di

kalau apa sesejuk pagi nak buat kerja kan. Yang mana bercuti disebabkan hujan tu bertambahlah ya kawan-kawan. Biasalah ada hujan, ada panas, ada ribut, ada petik, normal lah tu. Jadi apa-apa pun kita kena sentiasa bersedia. Jangan salahkan diri orang lain kalau pergi kerja basah-basah ya. Bak kata lagu KSSP ni lah, apa salahku? Kacan, jangan menyalahkan diri orang lain, salahkan diri sendiri. Hanya di Asyik FM, moi no moi, gaju asyik, jom kita layan.

Jadi itu dia Laskar Pelangi dari Niji sebentar tadi yang menghiburkan pagi kita pada hari ini. Bertemankan kacan semua hanya di Ashi FM. Moi no moi, segmen Kacu Ashi. Dan sekarang 8.45 minit pagi dan sebentar saja lagi, lagi 15 minit saja lagi, kita akan berikan laluan untuk berita dalam dialek Temiar sebentar sahaja lagi. Okey, jadi kajian semua, diharapkan jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Ashik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain. Jadi buat rakan-rakan pendengar semua, aku harapkan kajian semua setia bersama dengan Ashik FM. Bak kata Arya Sari, tetap di hati, jangan pergi ke mana-mana, tetap bersama dengan Ashik FM. Jadi jom kita layan Arya Sari, tetap di hati. Dan sebentar lagi kita akan bagi laluan untuk berita dalam dialek Temiar, hanya di Ashik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

perhatian, perhatian. Jangan lupa.

Moinong.

0: Yay!
1: Motivasi di Asyik
2: bersama dengan saya, Motivasi Asyik FM, Ahwan Afandi Zulkifli. Tajuk hari ni, waktu lapang. Raihan lagi. Raihan kata apa? Dalam lagunya.

0: Belum miskin, lapang sebelum sempit. Hidup sebelum mati. Ada 5 perkara di situ. Tapi kita ambil satu je dulu, iaitu waktu lapang sebelum waktu sempit. Jangan tangguh-tangguh kerja kita. Andainya kita ada masa, buatlah terus. Kadang-kadang kita nak tangguh menyebabkan bila masa sempit baru nak buat. Bila masa sempit nak buat, maknanya kita tidak ada ruang masa yang lain untuk kita selesaikan secara yang baik. Kalau dah tersilap buat kerja tu, kita tak ada masa nak ulang lagi, ataupun kita terlalu sempit masanya. Jadi gunakanlah masa lapang. Kalau belajar, okey, belajar kan, guna masa lapang yang ada. Lebih baik pada itu, kita lapangkan masa, lagi baik. Kalau guna masa lapang, kadang-kadang kita ni bila ada masa lapang baru nak buat kan. Guna masa lapang. Kalau kita lapangkan masa, lagi baik. Sebab apa? Kita sibuk tapi kita lapangkan masa. Antaranya lapangkan masa untuk apa? Untuk keluarga, dapat kebahagiaan, kasih sayang. Antaranya lapangkan masa untuk ilmu, menuntut ilmu, belajar, buat kerja sekolah kalau budak-budak sekolah. Kalau kita yang dewasa ini, ambil masa untuk belajar menuntut ilmu kan. Banyak tempat, pergi library, baca buku. Kadang-kadang kita selalu baca surat khabar je. Bukan salah pun baca surat khabar, tapi kita ambil pak-pak yang biasa-biasa je kan. Pak-pak belakang, tajuk-tajuk depan dan sebagainya. Kadang-kadang nak baca signboard pun kita malas. Tapi apa yang kita nak bincang sini, iaitu masa lapang kita. Hargailah masa kita, kerana andainya masa telah pergi, kita tak akan dapat kembalikan masa itu lagi. Apatah lagi kalau kita telah mati, kita tak boleh nak hidup balik. Kalau hidup balik, orang lain yang lari pula kan. Okey, bersama dengan saya Motivasi Asyik FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaran Jakim.

CGFM, moin umoin lain daripada yang lain. Jadi sekarang ni 9.33 minit pagi. Masih lagi kajian bersama dengan Ko, seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya. DJ Iris in the house, yo! Dan pada waktu yang sekarang ni, kita semua masih lagi, kacang semua masih lagi berada bersama dengan Ko dalam segmen Gahju Asyik. Dan sekarang ni kita dah pun masuk jam yang kedua lah, ya. Setelah tadi, apa orang khabar tu habis berita temiar. Terima kasih untuk rakan setugas lah untuk bacakan berita temiar. Sebentar saja tadi, di samping tu Ko nak kongsikan lah, ya. Sikit berkaitan dengan info semasa supaya orang khabar tu nanti rakan-rakan pendengar kita tidak ketinggalan lah, ya. Mengenai dengan info semasa, ada mana ada dua orang nahas mati, ya, dekat Lenggong. Kereta pegawai polis hilang kawalan masa memotong. Jadi apa yang terjadi? Jadi ini dia nahas yang mengubankan seorang pegawai polis dengan seorang cikgu dekat kilometer 29 Jalan Kuala Kangsa ke Baling, berdekatan dengan restoran Tasik Raban. Pada pukul 5 petang semalam terjadi, jadi apabila kenderaan yang dibawa pegawai polis itu hilang kawalan masa tengah cuba nak motong lah. Ketua Polis Daerah Gerik, Superintenden Abdul Samad Osman, bagi nahu lah, ya. Sesatan awam mendapati kereta Toyota Vios yang dibawa de pegawai polis itu ada percaya hilang kawalan lah masa cuba nak motong dan masuk sampai ke laluan bertentangan dalam perjalanannya untuk ngala ke arah Kuala Kangsa lah. Keadaan itu menyebabkan Toyota Vios itu bertembung dengan Honda Odyssey yang dinaiki 6 cikgu lah, ya. Yang dalam perjalanan nak datang ke Gerik, kereta Toyota Vios yang dibawa de pegawai polis itu ada percaya

tahun dan dipandu oleh seorang cikgu betina lahir nang berumur 44 tahun. Sementara cikgu nang mati itu adalah seorang daripada 5 penumpang MPV terbabit nang ada dekat tempat duduk belakang lah. Dan Abdul Samad bagi nahu juga kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Nahas nang mengubatkan seorang cikgu dari Kolej Vokasional Greek Zuraida Abu Bakar 47 tahun dengan Inspektor Melvinda Singh Gamum Singh 41 tahun nang bertugas je ibu pejabat polis daerah IPD Pengkalan Hulu. Jadi itu dia serba sikit terkejut saya ya. Tiba-tiba ada lembaga di belakang ya. Jadi itu dia serba sedikit info semasa lah berkaitan dengan kemalangan antara kenderaan polis dengan kenderaan cikgu yang membabitkan dua kematian semalam. Jadi apa-apa pun kita doakan yang baik-baik. Semoga orang khabar tu semoga inilah dipermudahkan segala urusan. Jadi jom, tanpa buang masa mau kita layan lagu seterusnya. Masih lagi dalam segmen Gajah Asyik. Ini dia terkenang dari Jelmol, hanya di Syek FM. Moi no moi, Gajah Asyik.

Hidup Bersama. Ha, Hidup Bersama ya dengan Crystal. Sebentar saja tadi yang wow. Oh. Betul-betul menghiburkan pagi hari kita inilah ya. Ha. Kalau apa ada kawan yang belum bangun lagi tak terkejut guna lagu ni. Kumpem terhenyut-henyut kepala member itu ya. Itulah dia lebih kurang serba sedikit lah berkaitan dengan lagu Hidup Bersama yang rock sebentar tadi. Zaman-zaman abah-abah kita dulu ya, zaman-zaman mama-mama amai-amai kita dulu. Masa tu ramai campurnya taman, rambut panjang. Boleh bayangkan tak? Seluar kembang, baju fit-fit sikit. Macam tu lah zaman-zaman dulu. Layan lagu Hidup Bersama di tepi pantai yang indah. Itu dia. Orang khabar tu serba second lah berkaitan dengan lagu-lagu Crystal lah yang menjadi apa, menjadi pilihan zaman-zaman abah-abah kita zaman dulu lah. Jadi aku nak kongsikan dekat sini, sebenarnya kita ada topik sebenarnya kok yang terlepas pandang ni. Jadi maafkan kok. Jadi aku nak topik kita ini dia, tajuk dia Biar Papa Asal Bergaya, apa pendapat anda? Ha, itu dia topik kita. Dan ada lebih kurang 6 daripada rakan-rakan pendengar kita yang dah pun komen melalui Facebook Asyik FM. Kata Kak Zai Zuraini ya, dia cakap macam ni. Tak sedar diri. tak boleh lah nak buat suara perempuan. Macam ni lah awak semua bayangkan saya ni buat suara perempuan lah. Tak sedar diri. Dah tahu diri tu apa kedana, ada hati nak bergaya. Ha, itu dia Kak Zuraini. Khabar lah macam tu. Janganlah Kak Zuraini. Biarlah. Kadang kita punya pendirian tak sama dengan orang lain. Tapi saya sokong sebenarnya Kak Zuraini ni. Tapi kita kena biarkanlah dia. Itu minat dia. Ha, seterusnya kata Kasar Rias, kata dia, bergaya tidak sombong okey je. Jangan dah bergaya Papa Kedana pula, lepas tu sombong nak mampus. Memang orang pandang sebelah mata je lah. Bergaya biar bersederhana. Itu kata Kasar Rias. Wow, komen dia cukup pedas sikit. Tapi okey lah, good lah, 50-50 lah. Seterusnya kita ada ni Amran Anjang, kata dia, pada saya okey je min, asalkan hujung bulan jangan minta kat saya. Jonji, kata dia. Betul lah tu. Nak bergaya Papa Kedana tak apa, janji jangan minta dekat saya. Saya memang tak ada, sebab saya memang tak bergaya orangnya. Seterusnya Guy Pyros cakap, zaman now dah kurang. Kata dia dah kurang lah, kurang sesuai. Biar Papa asal bergaya. Sebab sekarang ni hidup ni keras, ada campur batu, ada campur besi dengan alloy. Kesimpulannya hidup ni ikut anasan sendirilah, jangan terikut-ikut. Betul. Pesanan Guy Fairos ni sebenarnya amat membantulah untuk rakan-rakan kita yang nak bergaya tapi sebenarnya Papa. Kata semua jangan cuba-cuba. Yang ada duit bolehlah nak bergaya. Kalau dah apa-apa, janganlah. Nanti duit dah nak cekau di mana. Kalau nak bergaya boleh pergi ke bandel. Situ pakaian terpakai, harga pun murah-murah. Kalau patut kata Mizaja, komen terakhir Mizaja cakap, pura-pura bahagia kot. Jap ya saya fikir, pura-pura bahagia kenapa dengan papa asal bergaya? Jadi itu dia antara komen-komen lah ya, berkaitan dengan topik kita pagi ini. Jadi apa-apa pun, terima kasih buat rakan-rakan pendengar yang dah pun komen berkaitan dengan topik kita pagi ini. Dan semoga orang khabar tu hidup kita lagi ceria daripada yang semalam, dan jadikan hari ini lagi baik dari hari semalam. Jadi aku nak ajakkan jangan berhibur dengan lagu seterusnya. Ini dia Pasar Malam Kahang dari kumpulan Airboy, lagu dalam dialek Jakon. Hanya di Chef FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: Itu dia semua nyap kena daripada Pijai. Sebentar tadi lagu dalam dialek temuan yang menghiburkan kita semua. Sebentar sahaja tadi. Sepuluh lima belas minit pagi, masih lagi kacang semua bersama dengan Kuk, seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya, DJ Iris in the house, yo. Terima kasih buat rakan-rakan yang terus setia bersama dengan Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Ha, terima kasih ya untuk kacang semua yang terus setia. Okey, kalau tadi kacang dengarkan Asyik FM melalui frekuensi ke melalui TV 706 ataupun melalui aplikasi RTM Click, dan sekarang ni live telah pun dibuka. Jadi rakan-rakan pendengar semua yang nak mendengarkan Asyik FM melalui live TikTok Asyik FM, boleh masuk ke live TikTok Asyik FM sekarang juga. Dekat situ banyaklah ya akan ada rakan-rakan lain turut serta bersama dengan kita. Dan sekarang kita ada panggilan ya. Sebentar kita cari siapakah dia ya. Sebentar. Hello, siapa di sana?
1: Selamat pagi.
0: Oh, selamat pagi. Saya mengenali lah suara ni, saya rasa. Abang Sadiq Segaraga, betul ke tidak?
1: Ya.
0: Yeah. Ya, Abang Sadiq Segaraga. Ya, yeah, Abang Sadiq Segaraga. Selamat pagi, Asyik FM.
1: Hari ini tajuk apa hari ini?
0: Hari ini tajuk dia biar papa asalkan bergaya. Macam mana, Abang Sadiq sokong ke tidak, Abang Sadiq?
1: Abang tak pernah apa-apa.
0: Oh, Abang tak pernah apa-apa. Abang sentiasa berduit lah kiranya. Wow.
1: Dari sekolah sampai sekarang.
0: Oh, Abang Sadiq bukan orang biasa-biasa ya nampaknya. Ya. Jadi
1: belum pernah lagi makan nasi dengan garam kata orang.
0: Oh, kalau belum pernah tu maksudnya tak apa-apa lagi lah kan. Jadi kalau bagi Abang Sadiq kan, macam mana pendapat Abang Sadiq kalau orang papa ni tapi nak bergaya juga, macam mana pendapat Abang Sadiq? Boleh ke tak boleh sebenarnya?
1: Itu kata orang ukur badan di ukur di sendiri ya.
0: Oh, ukur baju di badan sendiri. Ha, betul kata Abang Sadiq tu. Abang Sadiq pun tak sarankanlah kan untuk dahlah apa-apa tapi nak bergaya kan.
1: Tapi walaupun kita okay, you bergaya juga.
0: Oh, betul. Abang Sadiq okay je. Abang Sadiq sentiasa bergaya sebab Abang Sadiq tak pernah apa-apa tadi kan.
1: Walaupun tak pernah apa-apa, tapi ada juga sekali-sekala masuk dalam bidang penyiaran juga.
0: Oh, nampak Abang Sadiq kita bergaya orangnya. Segak bergaya, handsome ya. Jadi Abang Sadiq, ada ucapan tak pagi-pagi ni untuk rakan-rakan pendengar Asyik FM semua?
1: Saya ucapkan selamat mendengar Asyik FM. Anda bersama Sadiq Segaraga di Asyik FM.
0: Ya, yeah. Betul. Iris, kalau Iris punya macam mana? Handsome tak handsome? Bergaya tak bergaya?
1: Kalau tak bergaya masih kamu jadi DJ kan?
0: Tapi Iris tak bergaya lah Abang Sadiq. Iris biasa-biasa je. Dah lah apa-apa tak bergaya.
1: Itu boleh cakap sebab abang punya buah nangka buah sepedak, ada mata tak nampak, boleh lah kata-kata.
0: Oh, dia berpantun ya. Okey, apa-apa pun, terima kasih Abang Sadiq kerana orang kata tu untuk berkomunikasi dengan Iris lah untuk sebelah pagi ni.
1: Ya, tak
0: apalah. Okey, Abang Sadiq, terima kasih atas.
1: Okay, jumpa lagi.
0: Jumpa lagi. Bye-bye, Abang Sadiq.
1: Bye-bye. Minggu depan kita jumpa lagi, okey?
0: Okey. Jadi tadi Abang Sadiq sebentar saja tadi. Yang berkongsikan ya. Kita punya topik pagi ni, biar apa-apa asal bergaya. Dia kata okey je, Abang Sadiq sentiasa bergaya. Sebab dia tak pernah apa-apa. Untunglah dia. Macam Iris ni sentiasa apa-apa dan sentiasa tak bergaya. Jadi dekat sini ada sikit lah ya berkaitan dengan sorotan Piala Dunia Yang ada mana perlawanan kumpulan E Piala Dunia 2026 yang menyaksikan Ivory Coast menewaskan Curacao 2-0 di Stadium Philadelphia dalam perlawanan terakhir kumpulan E sekaligus menempah tiket ke pusingan kalah mati pusingan 32 terbaik. Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah CHAN skuad kendalian Emerge Fei Mara sebagai naib juara kumpulan E dengan memungut 6 mata keseluruhan. Ketajaman Nicolas Pepe, penyerang Villarreal ini menjadi wira perlawanan dengan meledak 2 gol. Gol pertama hadir seawal minit ke-7 menerusi rembatan kencang selepas memanfaatkan umpanan pemain muda Yann Diomande. Pepe kemudian mengukuhkan kemenangan pada minit ke-64 menerusi sepakan lencong cantik hasil hantaran Ibrahim Sangare. Ecuador melakar kejutan besar dalam kempen Piala Dunia 2026 apabila bangkit menewaskan gergasi Eropah Jerman dengan keputusan 2-1 dekat New York New Jersey Stadium. Kemenangan dramatik ini membolehkan Ecuador mengesahkan tempat ke pusingan kalah mati dari kumpulan E. Ringkasan gol dan detik penting ya. Minit kedua, Jerman 1-0. Jerman mendahului lahir seawal permainan menerusi jaringan pantas Leroy Sané yang memanfaatkan hantaran Florian Wirtz. Minit ke-8 pula, Ecuador bertindak balas dengan pantas apabila penyerang muda Nilsson Angulo menyamakan kedudukan selepas dapat umpanan Pedro Vite. Itu dia. Minit ke-76 pula, Ecuador jadi 2-1 selepas Gonzalo Plata muncul sebagai wira Ecuador apabila meledak gol kemenangan. Minit akhir hasil bantuan jaringan Kevin Rodriguez. Perlawanan terakhir kumpulan F Piala Dunia 2026 antara Jepun dengan Sweden dekat Dallas Stadium berakhir dengan keputusan seri satu sama lah. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan berjaya mengatasi pusingan kumpulan untuk mara ke pusingan 32 terbaik. Itu dia, serba sedikit orang kata sorotan Piala Dunia yang baru je habis pagi tadi. Dan sekarang ni kalau kita dah saksikan masih lagi ada perlawanan ya. Jadi apa pun, terus sokong pasukan kegemaran anda. Jadi jom kita layan lagu seterusnya. Kita berhibur bersama dengan Spoon, Memori Sekuntum Rindu, hanya di Asyik FM. Moi Numoi Gahju Asyik.

lah ya. Dekat rakan-rakan pendengar semua, mungkin ada separuh daripada rakan kita tengah memandu pada waktu yang sekarang ni. Ini dia info lalu lintas lah untuk rakan-rakan pendengar semua. Jadi pada pukul 10.12 minit pagi tadi, ada kemalangan dekat kilometer 285 arah utara dari Simpang Pulai ke Ipoh Selatan. Jadi disebabkan kemalangan yang terjadi, lorong sebelah kiri terhalang lah. Dan trafik agak perlahan lah ya, lebih kurang sepanjang 3.5 km. Jadi harapkan rakan-rakan pendengar semua bolehlah ya merancang perjalanan masing-masing. Dan pada pukul 10.17 tadi, insiden yang jadi dekat kilometer 61.0 arah selatan dari Macap ke Simpang Renggam, insiden dah pun selesai sepenuhnya dan trafik pun kembali terkawal lah ya. Jadi apa-apa pun, untuk rakan-rakan pendengar Asyik FM semua, pandulah secara berhati-hati. Okey, jangan memandu ikut hati lah orang khabar tu. Jangan memandu ikut hati, sebaiknya berhati-hati. Ikut hati mati, ikut rasa binasa. Jadi itu dia lah pesanan yang kau boleh bagi dekat rakan-rakan pendengar semualah, supaya sentiasa beringatlah ya ketika memandu, sebab atas jalan raya bukan kita saja yang menggunakan jalan raya. Ramai lagi orang lain yang turut menggunakan jalan raya yang samalah. Jadi kita kena amalkan sikap bertoleransi lah dalam hidup ni. Okey, untuk kesejahteraan kita bersama. Apa-apa pun, korangkan rakan-rakan pendengar Rasyid FM yang tengah memandu pada waktu yang sekarang ni, semoga selamat sampai ke destinasi yang nak dituju dalam keadaan yang baik-baik saja. Semoga boleh berjumpa bersama dengan orang-orang tersayang di samping kita semua. Okey, tanpa membuang masa, jom Kunajak Kacan berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu dari kumpulan Ramsa. Ini dia, Cinta Masih Membara. Masih lagi membara cinta tu. Jangan padamkan api-api yang tengah terbakar. Okey, jadi layan Asyik FM, gaju Asyik.

Itu dia Ikatan Asmara daripada Baby Suima dan juga Fairuz Misran sebentar tadi yang menghiburkan kita semua. Jadi sekarang 10.51 minit pagi. Sebentar saja lagi kita akan beri laluan untuk berita dalam dialek Jakon lah ya. Jadi sebelum tu, aku nak ajak kacan semua berhibur dengan lagu seterusnya. Ini dia Cokoda KPCY2. Jom kita layan.

0: Asyik FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Jadi sekarang 11.15 minit pagi, kita dah pun sampai ke jam-jam yang terakhir. Bak kata rakan-rakan pendengar kita, kita dah pun masuk ke minit-minit kecederaan, minit-minit kecemasan. Dan sekarang lebih kurang dalam 45 minit saja lagi kau bertugas. Tapi sebelum tu kau nak ajak kajian berhibur dengan berserta dengan banyaklah perkongsian yang akan kau kongsikan untuk rakan-rakan pendengar semuanya. Buat rakan-rakan pendengar CFM yang ada dalam live TikTok sekarang ni, Iris ada nak tanya satu soalan. Mandi kabar ji semua? Yang mana faham tolong jawab, okey? Yang mana mendengarkan melalui frekuensi pun boleh, boleh jawab juga. Cuma perlu masuk dalam live TikTok terus jawab. Mandi kabar ji semua? Yeah. Itu gurau-gurau lah daripada Iris untuk bersama dengan rakan-rakan pendengar yang terus setia bersama dengan Asyik FM. Okey, sekarang kita masih lagi bersama dengan DJ yang handsome, tampan rupawan, Iris in the house, yo, menerusi ruangan Gaju Asyik sampai ke pukul 12 tengah hari, kejap saja lagi. Jadi sekarang ni, aku nak ajak kacan berhibur bersama dengan lagu seterusnya, lagu daripada Mama Asim Bara. Lagu dalam dialek logat temuan ya, dialek temuan, ini dia Mahado. Jom kita layan hanya di Asyik FM, Moy Numoy, lain daripada yang lain.
1: Assalamualaikum Mama, aku ada keluar ni. Mana Mama ni pergi? Ada orang ke hap ni? Mama, oh Mama, mana untuk

Itu dia punah daripada Yaya Majista sebentar tadi. Ha, yang menghiburkan pagi kita pada hari ini semuanya. Jadi dekat sini kau ada sikit lah ya perkongsian buat mana-mana rakan yang tahu tentang Petaling Street. Ha, di mana? Tiga kios dekat Petaling Street. Petaling Street Market ni terbakar. Mesti ramai tertanya kan, kenapa boleh terbakar DJ? Macam mana boleh terbakar? Bila jadinya DJ? Dekat mana? Jadi ini dia dekat Kuala Lumpur. Tiga kios dekat Petaling Street Market, Jalan Hang Lekeh, musnah dalam kebakaran awal pagi tadi. Di mana pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur dapat panggilan kecemasan pukul 12.21 tengah malam sebelum menggerakkan anggota lah ya daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP Hang Tuah dengan bantuan BBP Pudu, BBP Titi Wangsa ke lokasi kejadian lah. Komander Operasi JBPM Kuala Lumpur Longgeswaran Lavan Berinaho, ya, kebakaran membabitkan tiga kios dengan semuanya habis musnah sepenuhnya. Tak ada mangsa yang dilaporkan terbabit dalam kejadian itu. Punca kebakaran serta anggaran nilai kerugian masih lagi dalam siasatan. Jadi itulah dia ya. Berkaitan dengan kebakaran yang terjadi dekat Petaling Street. Tengah malam tadi pada pukul 12.21 itulah. Yang tanya-tanya punca kenapa, macam mana boleh terbakar, kita masih lagi belum tahu. Kita sebagai orang khabar tu, insan biasa ni, kita hanya perlu menunggulah ya daripada info daripada pihak yang berkuasa lah. Jadi apa-apa pun update akan terus inilah ya, boleh tengok ke berita harian. Okey, tanpa buang masa, jom pun ajak kita berhibur dengan lagu seterusnya. Ini dia Ho He Sayang, lagu dalam dialek Semai dari kumpulan Dicharma, hanya di Dash FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

0: lain daripada yang lain.
1: Ibrah, temuan dia asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Mehnah kita menjadi insan yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan erti kata yang sebenar, ya nah, dengan mengejarkan segala perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ninah darjat dan kedudukan seseorang yang dikabarkan sebagai hamba Allah yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Sedara yang kumuliakan, tanda akhir, ya nah, apabila sampai waktu solat, maka dia yang melengah-lengahkan waktu terus menunaikan solat. Apabila bertemu dengan bulan Ramadan, dia merasa seronok untuk berpuasa. Lebih dari itu, dia sentiasa menjaga budi pekerti dan akhlak kepada pencipta dan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Yang utama, saudara, sesama makhluk sejenis iaitu manusia. Ada orang yang punya pendapat sendiri tentang apa yang dimasukkan dengan bersyukur ini. Padahal, tanda bersyukur cukup dengan sekadar mengucapkan kalimah hamdallah ataupun alhamdulillah. Maka, ini yang menyampaikan maksud apa yang disuruh oleh agama. Amat jauh menyimpang dari maksud asal. Oleh itu, senang cerita, bersyukur ialah sentiasa patuh dan taat kepada Allah dan meninggalkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mehnah kita menjadi orang yang punya sebaik-baik akhlak ken muka bumi ini sesuai dengan maksud kita sebagai khalifah ken alam maya ini. Semoga kita selamat dunia dan selamat akhirat. Agar segala apa yang ku ucapkan ini menjadi iktibar dan pengajaran kepada kita semua. Hai. Fikir-fikir dan renung-renunglah bersama. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jati.
3: Asyik FM.

Asyik FM, Moin Nomor pukul 12, 8 minit tengah hari. Ya. Terima kasih rakan setugas pagi yang membuka tirai untuk hari Jumaat hari ini 26 hari bulan Jun 2026. Untuk dialek temuan, aku pula Hardy akan temankan sampai ke pukul 4 petang kelak. Ya. Kita bersama dengan Selmahi Asyik. 12.30 minit tengah hari kelak kita akan bersama dengan sebab terbitan Jaking iaitu Fitra. Dan pukul 1 bersama berita dalam Dalik Semai. Teruskan dengan Mahi Asyik ni sampai ke pukul 2.30. Dan 2.30 kita akan ikuti lagu-lagu tradisi sampai ke jam 3 petang. 3 petang berita dalam Dalik Temuan. Dan seterusnya nanti untuk Mahi Asyik sebelum ke jam 4 bersama rakan setugas yang seterusnya pula akan mengamin alih ya. Jadi apapun terus bersama kami nak Asyik FM Moinumoy. Agak baiknya kesihatan sahabat-sahabat kita yang mendengar pada ketika ni, pada masa ni ya. Harap-harap hari yang baik, hari yang khabar mantu, hari lima ataupun hari Jumaat penghulu hari ya. Rakan-rakan kita hari ini masih lagi bertugas, selamat bertugas, selamat menjalankan tugas dan pun memulakan waktu ataupun masa rehat, selamat berehat, selamat makan tengah hari, jamu selera. Selamat juga bersantai-santai dah pun mengamin nenek daripada go sekolah ya. Nenek pun dah pulang ke rumah dah. Santai-santai bersama dengan kami dan aku akan temankan ya sepanjang mula gini naik sekarang ni sampai ke pukul 4 petang kelak. Segmen-segmen yang aku khabar nanti. Teruskan kesetiaan anda bersama kami Asyik FM. Moin-moin lain daripada yang lain. Asyik FM.

11.21 minit tengah hari. Itu dia Sama-sama Sayang daripada Variasi. Sekarang ni dah pukul 12.21 minit tengah hari. 12.30 minit tengah hari. Kejap lagi kita akan bersama dengan segmen ataupun slot Fitrah, yang sebuah rancangan terbitan daripada JAKIM selama lebih kurang dalam 30 minit ataupun setengah jam. Sampailah ke jam 1 ni terus untuk berita dalam Direct Semai jam 1 kelah ya. Selamat tengah hari mama-mama enak-enak yang nak kabar untuk nak jamu selera ataupun makan, selamat makan. Yang mau masak, selamat masak ya. Masak lagi ya mama Ina ya. Masak apa lo rapat tu? Baik sedap apa? Yang ada sedap lah di ni sayur-sayur kampung aja, ham lauk. Ikan kering aja, sama belacan aja ya. Tempe goreng aja, ham lauk. Itu bukan lauk kah tu? Lauk tu kayangan tu, tempe tu. Kadang-kadang benda lauk kampung kita rasa macam biasa. Tapi padahal kalau dekat bandar-bandar kan, macam jumpa tahu-tahu kubi ni kan. Apa ulap-ulap. Dianggap sebagai kabar wantu susah dicari. Dan juga jadikan benda tu macam mahal ataupun lauk yang susah dicari lah kabar wantu. Jadi mahal lah benda tu kan. Kalau dah payah cari mesti mahal kan. Bukanlah ham lauk, ada lauk tu. Syukur ya kita masih lagi kabar wantu dapat dibagi kesempatan untuk kita menyedut nafas lagi ya. Menghembuskan nafas dan menyedut nafas. Oh gitu ya. Okey, baik. Ada juga yang jamu selera ini. Selamat jamu selera. Oh, ada dengarnya siap tunjuk apa ni menu yang biasa ini musim durian kabarnya. Pulut durian ya. Oi, pulut durian sedap. Bukan main lagi. Selamat jamu selera lah tengah hari. Bukan pulutnya apa terpulang layak. Yang penting musim ya, dah kabar untuk musim bukan nala datang kan. Sekali-sekala datang bila ada mestilah kita kabar untuk semua menu tu muhai berasaskan itu. Berasaskan durian, tempoyang, pulut durian, bubur durian, segala benda muhai apa ni jadi durian ya. Wah, dah hebat. Okey, apa pun terus bersama kami pukul 12.30 minit tengah hari kelak. Kita terus untuk segmen apa ni Fitrah terbitan JAKIM. Asyik FM. Moi no moi. Mojik Hafiz Zinakal dengan Zamir, lagu berjudul Dalam Diam. Asyik FM. Moi no moi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara, bertemu lagi kita dalam rancangan Fitrah yang telah diterbitkan oleh Puan Azizah Ngah kita menerusi HIFM Puan Moy. Dan untuk hari ini kita rasa sangat bertuah kerana insyaAllah kita bakal dengarkan perkongsian daripada saudara Ustaz Wan Masrindra bin Juja yang juga merupakan penyelia mubalik Islam Negeri Perak dan juga merupakan orang kuat iaitu penggerak kepada masyarakat orang asli daerah Kuala Kangsar Perak dengan tajuk iaitu pengorbanan, dan dia adalah ujian Allah SWT. Mengapa agaknya pengorbanan sangat penting yang berlaku dalam kehidupan kita? Adakah ia bukti kesetiaan kita kepada Yang Maha Esa? Jadi untuk itu mari dengarkan kupasan daripada Ustaz. Mungkin Ustaz boleh jelaskan Ustaz contoh dan juga bukti ketaatan untuk menggambarkannya, maksud pengorbanan ini Ustaz. Dan agaknya apakah ujian yang bakal kita lalui dalam membuktikan keimanan kita Ustaz? Maklumlah dalam kehidupan kita seharian, pelbagai kepincangan yang berlaku dalam kehidupan kita. Masalah duit, masalah silaturahim, kadang-kadang hati tak tenang, duit banyak, kan? Bisnes jalan lancar, tapi tak tahu kenapa rasa kosong dalam hati ini. Adakah ia memerlukan pengorbanan Ustaz? Jadi mungkin Ustaz boleh terangkan sedikit sebanyak. Silakan Ustaz Wan Masrindra bin Juja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, anda bersama dengan saya Ustaz Wan Masrindra bin Juja dalam rancangan Fitrah. Terima kasih kepada pengacara penerbit untuk rancangan Puan Azizah Ngah. Insya-Allah pada hari ini sama-sama kita akan berkongsi iaitu tajuk berkaitan dengan pengorbanan, dan pengorbanan itu adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita menginginkan kehidupan kita ini lebih baik ataupun kita ingin mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, sudah pasti banyak pengorbanan yang terpaksa kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Baik dari segi fizikal, baik dari segi emosi, pasti ada perkara yang berharga yang kita terpaksa korbankan untuk memastikan kita layak mendapat perkara yang telah kita impikan. Begitulah juga dalam agama. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pengorbanan itu sebenarnya adalah ujian. Ujian daripada Allah SWT. Dalam konteks ujian Allah SWT merujuk kepada tindakan menyerahkan atau melepaskan dari diri kita, dalam diri kita, sesuatu yang sangat berharga. Baik segi material ataupun yang bukan material, sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah ujian untuk memastikan sama ada kita ini taat kepada Allah ataupun taat kepada dunia. Jika kita lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam adalah contoh utama pengorbanan dalam menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana mereka siap mengorbankan yang paling dicintai, yakni Nabi Ismail AS, demi memenuhi perintah Allah SWT yang dilaksanakan oleh bapanya Nabi Ibrahim AS. Berikut ini adalah beberapa poin penting terkait pengorbanan sebagai ujian daripada Allah SWT. Pertama, yang melibatkan ketaatan. Pengorbanan adalah wujud nyata dari ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT. Kesediaan untuk melepaskan sesuatu yang dicintai menunjukkan tingginya keimanan dan kepasrahan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar, bayangkanlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baginda sangat sayang kepada Nabi Ismail alaihissalam sehinggakan terlupa perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Tapi demi ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim alaihissalam sanggup menurutinya, dan hikmah daripada ketaatan itu Allah telah tukarkan Nabi Ismail alaihissalam kepada domba untuk pengorbanan. Ini adalah ujian. Yang keduanya, Pengorbanan juga seringkali datang dalam bentuk ujian yang menguji sejauh mana keimanan dan kesabaran seseorang hamba untuk menikmatinya ataupun menghadapinya. Ujian ini sebenarnya bertujuan untuk membersihkan diri dan meningkatkan darjat keimanan kita serta ketakwaan kepada Allah SWT. Mana mungkin kita ini mengaku beriman jika kita ini tidak diuji dan kita tidak mampu menjalani ujian tersebut.
0: Alhamdulillah, padat dengan perkongsian ilmu ya daripada Ustaz Wan Masri Damin Juja. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita nak dengarkan dengan lebih dalam lagi apa agaknya hikmah, kenapa perlu kita berkorban, melakukan sesuatu di jalan Allah dan meninggalkan yang telah dilarang. Adakah hikmah, apakah kebaikan kepada kita buat pengorbanan ini? Jadi untuk itu, kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Dengarkan dulu lagu khas untuk anda. Selamat tengah hari dan juga salam Jumaat.

0: Alhamdulillah, bertemu lagi ya saudara bersama dengan saya Andis. InsyaAllah menemukan anda ketika ini hinggalah pukul 1:30 hari dalam rancangan Fitrah. Dan untuk anda, selamat mendengarkan HFM Monumoy. Kita masih lagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Wan Masrinda bin Juja dengan tajuk hari ini, pengorbanan dan ujian adalah daripada Allah SWT. Untuk itu, kita nak tahulah sedikit sebanyak kenapa agaknya kita diuji. Apa hikmah kepada ujian-ujian yang kita dapat itu? Ujian dia boleh jadi pelbagai bentuk. Ada orang diuji tiba-tiba kemalangan pula kan, ada yang hilang tempat tinggal, ada yang masalah dengan duit, ada orang juga dengan masalah pelajaran, ada dengan tempat tinggal, bergaduh ipaduai ke. Jadi kenapa kita diuji? Kenapa bukan orang lain? Kenapa kita? Jadi itu adakah hikmah ataupun kebaikan di segala ujian yang kita lalui ini, Ustaz? Mungkin Ustaz boleh jelaskan dengan lebih lanjut lagi. Apakah hikmah kepada ujian dan juga pengorbanan seorang hamba kepada Allah ini, Ustaz? Silakan.
1: Ingat, muslimin muslimah yang dikasihi oleh Allah SWT, setiap ujian dan pengorbanan yang diberikan oleh Allah SWT pasti memiliki hikmah yang mendalam. Allah SWT tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hamba-hambanya. Allah SWT maha mengetahui, Allah tahu sejak mana kita mampu menghadapi ujian tersebut. Sebab itulah ujian ini sebenarnya kasih sayang daripada Allah SWT. Jika kita lihat kisah seperti mana Nabi Muhammad SAW diuji, terlalu banyak hilang dalam kehidupan baginda. Mula-mula ayahnya, ibunya, datuknya, bapa saudaranya, kemudian anak-anaknya yang masih kecil. Sehingga kan Nabi SAW sendiri pun anak yatim dan piatu. Tetapi lihatlah apa yang telah Allah ganti kepada baginda Nabi SAW. Terlalu banyak Allah beri kelebihan kepada umat Nabi SAW, sehingga kita pada hari ini, umat akhir zaman, telah mendapat manfaat, sehingga kan boleh mendapat syafaat Nabi SAW untuk masuk surga Allah SWT di akhirat kelak. Masya Allah. Muslimin muslimah yang dikasihi oleh Allah SWT, yakinlah bahawa setelah ujian itu pasti bila hilang Allah akan ganti yang sebenarnya lebih baik untuk kita. Dan ingat, ujian itu bukan sekadar musibah, bahkan mungkin ada manfaat. Baik yang berupa musibah ataupun ujian berupa manfaat, pasti ada hikmah tersendiri. Allah SWT selalu menjanjikan penggantian yang lebih baik dan memang sesuai pun untuk kita sebagai seorang hamba Allah yang lemah, sebagai manusia yang kadang-kadang kita tak tahu benda itulah sebenarnya sesuai untuk kita, cocok untuk kita. Terutamanya bagi mereka yang bersabar dan ikhlas dalam menghadapi ujian ini. Penggantian ini berupa pahala

yang besar di akhirat, kebahagiaan dunia atau peningkatan kualiti diri. Contoh dalam kehidupan, kita kembali pada kisah Nabi Ibrahim Salam dan Ismail AS mengajarkan kita untuk selalu bersikap sabar, ikhlas dan taat kepada Allah SWT dalam segala situasi. Menjadikan kecintaan kepada Allah SWT di atas segala-galanya adalah kunci utama dalam menjalani hidup ini. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, pengorbanan juga boleh berbentuk berbagai macam, seperti mengorbankan waktu dan tenaga, berbagi ilmu atau membantu orang lain, mengorbankan harta benda yakni memberikan sedekah ataupun zakat, mengorbankan keinginan peribadi, menunda kesenangan demi kepentingan yang lebih besar. Dan yang terlalu mujahadah, yang paling berat dalam diri kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang manusia, ialah mengorbankan perasaan yakni emosi. Waktu bila? Memaafkan kesalahan orang lain. Intinya, ini adalah salah satu cabaran untuk kita berkorban. Pengorbanan kita tidak perlu kepada menyembelih sanak saudara ataupun keluarga, seperti mana kisah Nabi Ibrahim AS dengan anaknya Nabi Ismail AS. Kita hanya emosi, mengorbankan emosi, terutamanya untuk memaafkan kesalahan yang orang lakukan kepada kita. Intinya, ingat, pengorbanan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan seorang Muslim yang beriman. Dengan memahami hakikat pengorbanan dan himmah di sebaliknya, seorang hamba insya Allah akan lebih siap dalam menghadapi setiap ujian dan cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Senang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang kita sebagai seorang Islam yang perlu kita fahami. Kerana pengorbanan yang datang itu setelah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kitalah sebagai penentunya. Sama ada kita bersabar ataupun tidak bersabar, ataupun kita adalah hamba yang bersyukur atas nikmat, baik kekurangan ataupun kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagikan, ataupun kita adalah seorang Muslim yang kurang sabarnya ataupun yang selalu mengkritik atas ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang pendengar, yakin dan percayalah bahawa ujian adalah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita lihat sirah ataupun kisah para sahabat, mereka telah diuji ujian yang bahkan lebih berat daripada kita pada hari ini. Seperti mana Bilal bin Rabah setelah dia memeluk Islam, dia telah diseksa di atas padang pasir dengan diikat kaki dan tangannya, serta diletakkan batu yang besar di atas perutnya. Seperti mana keluarga Ammar bin Yasir yang telah dibunuh seluruh kaum keluarganya. Seperti mana Siti Khadijah radhiyallahu anha, isteri baginda Nabi SAW, yang telah mengorbankan seluruh harta bendanya untuk membantu Rasulullah SAW berdakwah. Begitu juga dengan sahabat-sahabat, pengorbanan yang telah mereka lakukan kerana mereka faham, kerana mereka tahu ujian itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang akan Allah ganti dengan ganjaran yang lebih baik lagi. Jika tidak dapat dunia, di akhirat insya Allah ada pahala ataupun ganjaran yang lebih besar sedang menanti di atas pengorbanan mereka itu.

0: sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bertemu lagi kita ya dalam rancangan Fitrah. Ya, kita masih lagi bersama dengan Al Fadil, saudara Ustaz Wan Masrinda bin Juja. Sedikit sebanyak berkongsi berkenaan dengan pengorbanan dan ia merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada anda ya, tanpa melengahkan masa, kita nak tahu kan, Ustaz, mungkin Ustaz boleh jelaskan bagaimana ya tips, okey, cara untuk kita mengasah takwa kita ni Ustaz. Ha, kalau untuk kami lah golongan biasa ni, ha, kadang-kadang tu bila berdepan dengan macam-macam situasi tu, ada yang melepaskan tekanan dengan cara bermain judi. Ada juga ya yang up status maki-makian. Ada juga yang bergaduh-gaduh. Dan kita tahu semua ini tidak baik. Tapi itulah, kita dalam keadaan yang tengah marah, diuji, berasa sangat sedih yang luar biasa ni Ustaz. Jadi bagaimana cara untuk mendepani kehidupan dan juga menangani masalah ini Ustaz? Macam mana nak asah takwa? Silakan Ustaz.
1: InsyaAllah Muslimin Muslimah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita doakan kepada kaum muslimin, saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan berat. Semoga Allah beri mereka kesabaran, semoga Allah beri mereka ketabahan, semoga Allah gantikan kehilangan yang telah mereka rasai itu dalam bentuk yang lebih baik, dan Allah ganti dengan lebih baik lagi. Semoga meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk kita juga, jadikanlah ujian ini adalah motivasi untuk kita sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sebagai seorang manusia yang tidak lepas daripada melakukan kesalahan dan juga kekhilafan, sebagai seorang khalifah Allah di atas muka bumi ini, jadikanlah ujian itu adalah jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita tidak diuji, sudah pasti kita akan banyak leka dan alpa. Takut kita akan lupa kepada siapa pencipta kita. Kerana ujian yang paling berat bukannya ujian hidup miskin, ujian susah, tetapi yang paling beratnya adalah ujian bila kita diuji dengan kemewahan serta kesenangan dunia yang sementara ini. Sebab itulah kita kena bersyukur jika diuji selain daripada kesenangan. Kerana bila kita diuji dengan benda-benda yang lain, kita boleh ingat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di waktu itu kita akan rasa kita adalah hamba yang banyak kekurangan dan kelemahan, dan hanya bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin Muslimah sedang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah dengan doa serta istiqamahnya kita dalam mendepani serta menjalani ujian yang Allah berikan kepada kita, anggaplah itu adalah tandanya Allah sentiasa ingat kepada kita. Ujian sakit, ujian kemiskinan, ujian segala perkara yang menyulitkan kehidupan kita, yakni yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingatkan kita supaya kembali kepada penciptanya. Ada sebilangan manusia yang bila diuji dengan kesusahan, dia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah sebagai seorang Islam, sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita tetap istiqomah dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Islam di atas muka bumi ini sebagai khalifah, dan bersabarlah serta bertabarlah atas setiap ujian yang Allah timpakan kepada kita, baik berupa kehilangan harta benda ataupun apa-apa saja yang menyebabkan kita rasa lemah. Percayalah bahawa itu adalah teguran serta kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah apabila kita bersabar dengan ujian yang Allah kurniakan kepada kita, pasti Allah akan ganti dengan lebih baik. Bahkan kita akan mendapat manfaat yang sangat besar ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi syaratnya mestilah sabar dan tabah serta redha atas ujian yang telah ditimpakan kepada kita. Sedang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah sedikit pengosian ini boleh membuka minda kita dan juga boleh memantapkan keimanan kita. Semoga kita mendapat takwa, dan dengan ujian insyaAllah itu adalah perkara yang boleh mengasah takwa kita supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sentiasa dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dahulu daripada saya, Ustaz Wan Masrinda bin Juja. Semoga kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara, pelbagai perkongsian yang telah kita dengarkan dari Al-Fadil Ustaz Wan Masrinda bin Juja. Dan jutaan terima kasih diucapkan kepada anda kerana meminjamkan pendengaran bersama dengan kami dari Ansyik FM Monumoy yang telah disiarkan di bawah terbitan Puan Azizah Ngah. Dan untuk anda, semoga apa yang telah diajarkan, dikongsikan ya oleh Al-Fadil Ustaz Wan Masrinda bin Juja yang merupakan penyelia mubalik Islam Negeri Perak dan juga penggerak untuk masyarakat orang asli daerah Kuala Kangsa Perak, sedikit sebanyak menjadi ikutan dan juga panduan untuk kita melalui penghidupan yang penuh dengan pancaroba ini. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk rancangan Fitrah minggu depan waktu yang sama. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Salam sejahtera guys, my name is Player Wiki Lajum. Bekalan bahan os merakaian stesen minyak Petronas seluruh negara dijangka stabil, rumah mencukupi sehingga gecek Ogos. Menteri Jabatan Badan Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, YG Datuk Sri Azlina Othman Said Debiap, jaminan in berdasarkan jawapan rasmi Ju Petronas, dilaporkan kata mesyuarat mingguan Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN. Nanda pasukan petugas pengurusan krisis Makrob MTN juga telah pun ditubuhkan bagi memastikan keperluan bahan os negara sentiasa mencukupi. Budi diesel dijangka tak akan berkesan ketara terhadap kadar inflasi negara, dan sebaliknya membantu untuk dikekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah Ruang Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Senior Berhad, YAJ Muhammad Sidik Jantan. Dibiar langkah in, dia akan dipergiatkan risiko kenaikan kos lebih perjuk kepada mambik pengguna. Ada sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan. Kira-kira 60.7% ju 26,000 mambik veteran Angkatan Tentera dah berpilih bidang keusahawanan berbanding pekerjaan bermajikan telah menamatkan perkhidmatan sejak 5 tahun canuk. Menurut Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari Debiap, angka in dia secara tak langsung mengubah persepsi mai raya malah kati kalangan veteran aje. Bahawa linai dia hanya sesuai untuk menceburi pekerjaan tertentu seperti pengawal keselamatan, sedangkan linai mong pelbagai kemahiran, ru kepakaran dia boleh dimanfaatkan. Kerajaan juga ada sedang kati proses untuk memastikan kemahiran ru kepakaran veteran dia akan kebikirafkan melalui sistem persijilan dia setara ru kelayakan sijil, diploma serta peringkat dan lebih tinggi. Penganjuran NAR Siri Program Pelancongan Budaya 2026 Mapok Dixon Negeri Sembilan, Rutuk Balik Kelantan, dia dijangka akan menarik kehadiran sehingga 400,000 mambik pengunjung. Maklumat Debiap sasaran Jabatan Kebudayaan dan Kesinan Negara JKKN Aceh, dia berdasarkan unjuran siri penganjuran sebelum ada. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Kebudayaan dan Kesenian JKKN, Yajih Muhammad Razi Omar, lebih akui penganjuran program sedemikian bukan talih dipromosikan sektor pelancongan, malah menjadi wadah untuk mengangkat identiti budaya setiap negeri. Pasukan Gerakan AM dia merampas 70 batang juhuk ru sebuah lori bernilai keseluruhan RM107,000 kati operasi Kampung Repik Pasir Mas Kelantan Sungon. Komander Brigade Tenggara PGA, Yajih SAC Ahmad Razi Hussain Debiap, pasukan dia menahan sebuah lori dia berada katih keadaan mencurigakan ketika rondaan DBOI Makawasan berkenaan. Hasil pemeriksaan dia bibelah 70 juhuk ataupun batang juhuk serak dia dipercayai dia diangkut tanpa permit ataupun dokumen desak. Nomor kral tempatan dia berusia 21 tahun turut berkesan bagi membantu siasatan dia berjaya pada Seksyen 84 Akta Perhutanan Negara 1984. NAR Nelayan Tempatan dia dilaporkan nyap telas bot linai de karam perairan Pulau Pasir Hitam Kuala Terung Perak dia dibelah meninggal dunia Sungon. Pengarah Zon Maritim Kuala Kurau, Komander Muhammad Hairi Othman Debiap kedua-dua mangsa lebih belah ia sebuah bot nelayan tempatan sebelum dianjuk majeti Kuala Sepetang. Bot debihuk yang mangsa dipercayai karam akibat kerosakan enjin selain faktor cuaca dininik ketika mangsa biui kejap-kejap menarik pukat. Mayat debiok kepada mambik pihak polis untuk tindakan lanjut. Piala Dunia FIFA 2026. Pertembungan kata kumpulan D The Mineng, Amerika Syarikat dia sudah pun layak mempusingan kalah mati. Dia tewas 2-3 kepada Turki. Amerika dia akan berdepan Bosnia and Herzegovina pada NAR Julai Nungar kata aksi 32 pasukan terbaik. Perlawanan Australia Ruparaguay pula berakhir dengan seri tanpa jaringan. Dia membolehkan Australia mengiringi Amerika memperingkat pusingan kalah mati. Aksi kumpulan E dia pastinya keputusan dia bikin jet telas pasukan Ecuador mengatasi Jerman 2-1.
Dan seterusnya, demi persui peluang pasukan Amerika Selatan in untuk layak ke pusingan kalah mati. Ecuador pula perlu menanti ataupun bipoi keputusan perlawanan kila sebelum ditentukan layak ataupun tak mampu pusingan seterusnya. Sebelum in, Ivory Coast dia mudah menewaskan Karakau dengan keputusan 2-0, duk mengiringi Jerman mampu pusingan 3-2 pasukan terbaik. Belanda ru Jepun dia bisakan tepat ke pusingan kalah mati. Aksi kumpulan F pada awal pergelapan dia bineng Belanda de garang menewaskan pasukan Tunisia dengan keputusan 3-1. Manakala hasrat Jepun untuk menewaskan Sweden tak kesepayan telah sekadar seri satu sama. Katanya pertembungan mah peringkat 3-2 pasukan terbaik Johoi dia biar pasukan Samurai Biru dia bakal biui perhitungan ru Brazil pada 30 Jun, manakala Belanda pula bakal berdepan rumah Gribi pada tarikh yang sama. Sweden masih mong peluang untuk layak sebagai pasukan ketiga terbaik peringkat kumpulan. Dia cuma perlu bipoi keputusan perlawanan The Killer. Sekian gah Smart Ada disiarkan Ju Asia FM, gah disunting Yang Mohd Nur Mohd Arof, Ju Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Okey, itu dia lagu daripada kumpulan SPD membawa Kitan ke pukul 1.24 minit tengah hari. Lagu berjudul Mana Arah Kitan. Ya. Kalau Kitan nyap dapat apa-apa pun peluang, Kitan carilah cara kawan untuk hubai try gayau ataupun cubalah cari. Ya. Cuba, apa ni, cuba... dia hubai tu cuba. Kalau try tu cuba juga ya. Oh, dua kali ya. Hubai try gayau. Oh, cuba try test tengok apa. Okeylah ya. Lagu daripada Acha, Mama Acha yang cipta. Lagu ni asalnya daripada kumpulan SPD ya. Daripada Acha juga. SPD main lagunya lebih kepada genre yang lebih keras lah. Thrash metal. Tapi dalam Mana Arah Kita yang terbaru ni, dia lebih kepada, ada juga ciri-ciri rock tu, cuma lebih kabar untuk universal lah yang boleh diterima oleh semua kan. Kalau genre yang macam thrash metal tu mungkin yang berapa diterima oleh semua kan. Okey, terus bersama dengan kami tengok ni untuk apa ni, keadaan ataupun ramalan cuaca untuk belah petang kelak yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang apa ni, boleh aku kongsikan dekat sini petang kelak macam mana keadaannya. Dan hari ni kalau kita tengok ya, keadaan cuaca pagi kalau dekat Kuala Lumpur ni tengoknya baik aja ni ya. Kalau kita tengok hari ni pada belah petang kelak ni, Semenanjung, Perlis dengan Kedah, pada belah petang kelak diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat, juga beberapa tempat dekat Kelantan, Terengganu, Pahang, termasuk dekat Kuala Lumpur, Putrajaya, juga Perak, Selangor, Negeri Sembilan dengan Johor akan ribut petir juga. Beberapa kawasan kecuali dekat Pulau Pinang dengan Melaka diramalkan petang ini ham hujan ya. Untuk Sabah, ribut petir kebanyakan tempat dengan Sanakan, ribut petir kebanyakan dekat beberapa tempat dekat pedalaman dengan Tawau, hujan juga beberapa tempat pantai barat dengan Kudat kecuali dekat wilayah Persekutuan Labuan. Untuk Sarawak juga ya, belah petang ni ramalkan ribut petir dekat beberapa tempat dekat Kuching, dekat Serian, dekat Kapit, Bintulu, Miri dengan dekat Limbang ya. Untuk lain-lain kawasan ham hujan diramalkan, iaitu dekat Semarahan, dekat Siaman, dekat Bentong, Sarike, dekat Sibu dengan dekat Mukah ya. Ini tinjauan cuaca atau ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pada belah apa ni, belah petang kelah ya. Tapi kalau untuk perkembangan yang dari masa ke masa ataupun amaran ribut petir lah. Amaran ribut petir ni dikeluarkan pada bila-bila masa je oleh Met Malaysia. Dari kes itu kita akan cuba kongsikan juga. Kalau di kes ini yang paling terbaru ialah dikeluarkan pada pukul 12 tengah hari intai. Ramalan ribut petirnya melibatkan sebahagian daerah dekat negeri Johor dan juga beberapa tempat dekat beberapa kawasan dekat Sarawak ya. Ramalan ribut petir dikeluarkan pada pukul 12 tengah hari, berkuat kuasa sampai ke pukul 3 petang. Untuk negeri Johor, daerah Keluang dan Kota Tinggi diramalkan akan ribut petir. Untuk Sarawak di kawasan Sibu, Selangau, Mukah, Dalat dengan Mukah, Kapit, dekat Bintulu, Tatau dan juga Miri di kawasan Subis ya. Itu yang saya sebanyak boleh dikongsikan. Itu yang ramalan cuaca ataupun tinjauan untuk petang ni dan juga amaran ribut petir yang bawa aku kongsikan. Dikeluarkan pada pukul 12 tengah hari, berkuat kuasa sampai ke pukul 3 petang kelak.

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi.

Itulah lagu daripada BLK Band dan apa ni penyanyinya ya Mia Amelia. Lagu yang berjudul Aku Mohon. Okey, jangan lupa untuk apa ni bersama-sama dengan Asyik FM pada hari dijangka pada hari esok ya. Mia Amelia akan bersama-sama dalam segmen Unplugged di Asyik ya. Pada pukul 8 gelap esok, hari Sabtu, hari 6. Mia Amelia juga muncul dengan single Dian yang dicipta oleh lagu itu dicipta oleh Nan Dengkil. Dah biasa dengar apa lagu yang berjudul Di Baling Cintaku. Eh, betul kah? Cintaku di baling kah? Di baling cintaku. Macam itulah bunyi dia. Dia macam baling-baling lah. Cinta baling-baling. yang apa ni khabar untuk lagu yang mendapat tempat yang baik juga di kalangan penggiat seni. Apa ni? Penggiat seni dan juga peminat-peminat inilah penyanyi wangkitan. Di Baling Cintaku daripada Mia Amelia. Antara single yang terbaru. Boleh didengar di mana-mana platform streaming seluruh dunia. Platform streaming macam Spotify ke, Apple Music ke, YouTube Music. Kalau nak letak status WhatsApp ke, cari saja lagu Di Baling Cintaku daripada Mia Amelia. Macam mana nak sebut, macam mana nak type apa ni nama Mia Amelia ni? M-I-Y-A A-M-E-L-Y-A. Lagu Di Baling Cintaku tu hantar platform streaming macam Spotify ke, Apple Music

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Mungkinkah sayang nyanyian adik-beradik Ella dan juga Corey? Bawa kita ke pukul 1.56 minit tengah hari ya. Okey, kita tengok ya apa yang berlaku di luar negara ni. Gempa bumi ya, 188 terbunuh, 40,000 hilang lepas gempa. Semalam pun ada berita juga keluar berkenaan ini, mungkin ada yang tahu juga. Dua gempa bumi kuat menggegarkan Venezuela malam, menyebabkan kemusnahan meluas dengan mengorbankan hampir 188 wang ya. Lapor akhbar yang ada di sini iaitu Miro.co. Ada 1,520 lagi mangsa cedera, 157 hilang, dengan angka yang mati itu mungkin akan terus naik lah. Usaha menyelamat diteruskan lagi, masih lagi hampir lagi naik. Dekat 40,000 wang pula dilapor hilang daripada laman web yang rasmi. Dan gempa bumi tu magnitude dia 7.2. Oh, memang kuat lah, memang kuat gempa bumi tu. Gempa bumi itu melanda barat Moron, iaitu di rantau Caribbean, kira-kira 169 km ke barat Caracas, sekitar pukul 6 petang, air malam lah. Ini khabar di Jabatan Kajian Geologi Amerika Syarikat. Kurang seminit lepas itu gempa lagi kuat. Dah lah gempa yang pertama tu kuat, gempa kedua tu lagi kuat, bermagnitude ataupun berukuran 7.5 magnitude, dengan pusat gempa ada 16 km ke barat daya Moron. Kalau dia tengok malam, kalau pandang TV atau pandang media sosial ataupun kejadian yang berlaku yang diamin videonya oleh netizen lah, orang biasa, memang kita tengok pun geli lah. Bangunan runtuh dekat apa lapangan terbang tu, kalau tengok tiba-tiba bangunan goyang-goyang kan, runtuh lampu ataupun siling tu jatuh ke bawah, memang kita rasa tengok aja pun kita dah geli ya. Apatah lagi kalau lah bukan minta lah, tapi kalau lah berlaku di negara kita, macam mana kita nak buat kan? Yang penting kita kena selamatkan diri lah. Kalau orang tu jangan asyik nangis ke ataupun geli gitu aja ni. Selamatkan diri lah, selamatkan diri dulu. Itulah khabar orang tu. Bayangkanlah ya, kalau kita kejar kan, keluarga kita jauh daripada kita, macam mana semua salah ya, kalau rasa nak pulang pun ada. Tapi yang penting keselamatan diri dululah, kena dijaga. Khabar orang tu kena selamatkan diri. Seboleh-boleh kita cuba untuk hidup ataupun bertahan dalam keadaan bencana ya. Okey, baik, terus bersama kami Asyik FM pukul 1.58 minit tengah hari. Berikuti daripada album Jelmol Emas Permata tahun 2000, album kedua Jelmol ni. Lagu ini diberi nama Temanku Hanya Kamu, daripada Jelmol Asyik FM. Mahi Asyik, Moinuma.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Dekat mana nak cari kedai dengan harga paling modih ni? Aduh, kadang kita yang pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Halu, rasa macam ada ni kedai lain yang jual lebih modih. Eh lah. Tapi sekarang, ada cara senang untuk kita semak harga barang gini. Cuma dengan satu carian senang hajin tahu. Yang payah lagi bazir masa kecun kecian. Dengan price catcher, aku bisa bandingkan harga barang keperluan dari bermacam kedai. Aku boleh tahu kedai mana yang tahu harga terbaik, jika mana pun boleh cek tahu. Hasil din, yang payah ragu lagi shopping guna hajin price catcher. Dengan price catcher, Muhan akan jadi lebih senang semak harga genin dengan buat keputusan bijak. Price catcher, banding harga, baru beli.
1: Lagu info dan semasa hanya di MyHik Asyik.

Ya, bersabar-sabarlah ya. Aku mesti akan pulang sekarang pukul 2:12. 4:30 kelak pulang dah. Cukup jam ya. 4:30 pulang dah ya. Ya, nah dah habis masa kejap kan. Dah habis masa kejap, terus boleh pulang lah. Pahaulah khabar orang tu nak kejap lagi. Ada masa kita kejap. Masa kejap kita kejap. Habis kejap kita pulang rumah lah. Khabar orang tu jangan nak drag-drag lagi kejap ya. Khabar orang tu kehidupan kejap dan juga kehidupan kena seimbang. Memutih khabar work and life balance. Ya gitu ya. Selamat petang, apa khabar sahabat-sahabat alias selawat selamat petang yang menonton atau berpandang di TikTok Rasmi Aisyah FM, kita buat live. Selamat petang, 8 mata memandang di TikTok live. Terima kasih yang tap-tap screen bantu apa ni untuk menambahkan like juga. Terima kasih banyak ya. Okey, maklumat untuk yang menggunakan perkhidmatan train ya, train MRT dan sebagainya. Kemas kini laluan Ampang dengan Sri Petaling ya, sebahagian besar kerja-kerja biki ataupun baik pulih dekat stesen Chan Sau Lin dah pun selesai. Laluan Ampang akan beroperasi dalam mod operasi sementara dan perkhidmatan tren alternatif dah pun diaktifkan. Iaitu tren daripada Sentul Timur beroperasi macam biasa ke Putrahaig dan sebaliknya jugalah. Kekerapannya 8 minit ya. Tren daripada Ampang akan patah balik dekat stesen Chan Sau Lin. Kekerapan dia pun 8 minit juga. Penumpang daripada Sentul Timur menuju ke Ampang kena buat pertukaran dekat stesen Chan Sau Lin, platform 1B dengan 2B. Penumpang daripada Ampang menuju ke Sentul Timur kena buat pertukaran dekat stesen Chan Sau Lin, platform 1A. Jadi untuk bantuan penumpang boleh merujuk pegawai stesen ataupun polis bantuan lah. Betul, kalau kita naik train, kita naik MRT ke, kita naik Nyah Kisah lah apapun, dekat Kuala Lumpur ni ke, dekat mana-mana Lemak Kelang kan. Nyam tahu memang kita kena tanya lah dulu, jangan buat-buat tahu. Kalau buat-buat kita tahu ya, bodoh sombong teh. Macam tahu ya. Tapi bila dah nyam moh tergelak, dah salah, dah sampai ke tempat stesen yang salah kah ataupun salah masuk kah. Jadi penting untuk kita bertanya, kita yang tahu kita tanya ya, macam mana cara, tak tahulah nak beli macam mana, nak beli token kan. Tanya aja dekat pegawai ataupun apa ni kaki tangan yang bertugas dekat sekitar. Kadang siapa yang tanya ke kaunter orang security ya, yang pulih bantuan kah yang bertugas dekat situ pun tahu cara, dia yang boleh sedia menolong, sedia membantu. Sedia membantu dan menolong ya. Jangan risau ya. Rajin bertanya, nyamlah sesat jalan khabar orang tu ya. Jangan kita enggan bertanya, bodoh sombong nyam tahu apa, nanti sendiri juga yang susah kan. Teruskan bersama kami pukul 2:15 minit petang kan ni. Hampir ke pukul 2:30 nanti kita akan juga bersama dengan lagu-lagu tradisional ya, ataupun khazanah seni, lagu-lagu akar budaya masyarakat kita. Sekejap lagi teruskan bersama dengan Kamin Asyik FM. Moy Numoy, lain daripada

Ya, kan khabar bukan daripada apa ni yang nampak menggelarkan namanya sebagai Abun. Pukul 2.23. Nanti 2.30 kita akan terus bersama dengan lagu-lagu tradisional dalam khazanah seni. Sampai ke pukul 3 petang nanti kita ada berita dalam dialek temuan. Jumpa lagi nanti pada pukul 3.10 dalam macam itu. Untuk separuh masa yang terakhir. Untuk masa kedua ya, macam main bola pula. Jangan lupa untuk menonton TM Klik yang apa ni, dengarkan apa juga kami punya sorotan nanti pada belah petang juga bersama rakan Sugas. Terima. Kita ada setiap hari ada sorotan Piala Dunia pada sebelah pagi dalam segmen Gaju Asyik, dan pada sebelah petang pada pukul 5 lepas 5 lepas berita lah, macam 5 sampai 6 macam tu ya. Okey, baik, untuk ni ramalan cuaca ataupun amaran ribut petir yang baru jadi keluarkan pada pukul 2.10 minit petang nanti melibatkan Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Bera dengan Rompin ya. Selangor, kawasan Sabah Bernam dan Kuala Selangor, ribut petir. Negeri Sembilan, kawasan Jelebu, Kuala Pilah, Jempol, Tampin, Johor, Segamat, Keluang, Mersing, Kota Tinggi, Sarawak, Miri, Subis, Beluru, Miri, Marudi, Limbang, Negeri Sabah, Pedalaman, Keningau, Tambunan, Pantai Barat dengan Sandakan, Kinabatangan ya. Dikeluarkan pada pukul 2.10 minit petang sampai ke 5 petang. Amalan ribut petir ni berkuat kuasa sampai ke pukul. Nanti daripada masa ke masa, kalau ada perkembangan yang paling baru pasal cuaca ni, kita kongsi juga. Penting ya. Penting cuaca ni. Sekarang ni macam ni. Petang kelak dalam sejam, setengah jam lagi. Tengok-tengok dah rumah kita pula yang hujan ya. Tergesa-gesa kita nak keluar tu, nak menghangkit baju yang dah lah dijemur. Okey, apapun 2.25 nanti kita jumpa lagi lepas berita dalam dialek temuan. Lepas ni dalam pukul 2.30 bersama dengan Khazanah Sidi.

Ашик FM. Moin du moin. Lain, dari pahal yang lain.

Gene-gene gentak balai kaki dua palak tujuh. Selu balai selu, senam balai senam. Lebak lunyu, lebak lunyang, lunyang kaki balai. Segeloi bolu segaloi, baginya bolu banyak. Tak tuntuk bunga, bunga menabur tanah pulau. Bagantang tali dendan, tali gulung menuju tanah pulau. Jaman ke kokok danak, kokok danak simpang lima. Pasi kasar, pasi halus, pasi lomat menua tujuh. Ungung engeng lah, buung bangkik mani, buung bangkik mani, piji pantai moyang. Kentang berjuduk lah, keledang dusuk. Kentang berampak beringin tungsak. Buai-buai, tembok moyang meluk. Selonteng bunyi selanting, selanting tenung bunyi parai awan. Tentang seladailah laman kuak, bukit gunung tinggi.

Ahik FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.

Pukul 3.15 minit petang Hashi FM. Moi no moi. Pukul apa ni, jam-jam yang terakhir untuk aku temankan rakan-rakan kita ni. Dan pada pukul 4 nanti rakan tugas seterusnya akan bersama anda. Jangan lupa ya, esok juga hari Sabtu sebelum, nanti aku ada cerita berkenaan dengan Unplug di Hashi bersama dengan Mia Emilia ya. Dan pada hari esok juga, hari Sabtu 3.15 petang, segmen Silang Budaya ataupun slot Silang Budaya, stesen berkembar bersama dengan Kelantan FM ataupun Kelate FM. Topik esok iaitu berkenaan dengan teater tradisional dan juga sewang orang asli. Ya, teater tradisional daripada Kelantan ni bercerita pasal Mak Yong. Dan kita ni, kita ceritakan pasal sewang kita lah. Menariknya esok lah ya. Jangan lupa bersama dengan rakan setugas ataupun petugas esok ataupun DJ esok, iaitu Laili bersama dengan Abedik, penyampai Kelantan FM yang cukup popular lah ya, dekat Kelantan FM. Dan kita bercerita berkenaan dengan khabar untuk sin, apa ni, seni tradisional ya, sewang dan juga Mak Yong. Mak Yong ni pun popular dekat, bukan hanya dekat Kelantan tetapi dekat negara kita juga ya. Jangan lupa esok hari Sabtu ataupun hari 6, 27 hari bulan 6 ataupun 27 Jun 3.15 minit petang. Dan sekejap lagi pun kalau nyam ada arah, kita nak juga sekejap bersama dengan sahabat kita dekat Kelantan FM untuk kita buat apa khabar untuk memuti khabar rehearsal ataupun percubaan untuk kita apa ni, memastikan talian tu baik lah. Tapi belum ada lagi, kejap lagi kita akan bersama kalau yang ada aral. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami Asyik FM Monomoy. Pukul 3.17 minit petang Asyik FM.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri juga Menteri Kewangan, dah mengumumkan bantuan untuk rakyat Malaysia dalam Peruntukan Tahun Baru 2026. RM100 akan dimasukkan ke MyKad untuk 22 juta rakyat Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas pada 9 Februari 2026. Sara bulanan hampir RM200 akan dimasukkan ke MyKad mula 9 Januari 2026. Penerima STR akan terima bayaran hampai RM500 STR fasa 1 pada 20 Januari 2026.
1: Dengarlah.
2: Pastinya asyik.
3: Dengarlah, Bang.

keputusan perlawanan ya. Dan grup A, Mexico berada di atas tahta kumpulan dengan 9 mata. Khabar wantu 3 kemenangan. Memang setiap kumpulan ada 3 perlawanan dan 3 kemenangan. Di grup B, Switzerland dengan 7 mata dan Kanada. Seterusnya kumpulan C, Brazil bersama dengan Morocco ya. Grup D, Amerika Syarikat di tangga yang teratas dan keduanya Australia, Germany, Ivory Coast, Ecuador, Belanda, Jepun, Sweden, Mesir, Iran ya. Di tangga pertama dan kedua grup G, grup H, Spain, Uruguay, grup I, France ataupun Perancis dan Norway. Argentina di tahta grup J, kumpulan J dengan Australia di tempat kedua. Grup K, Colombia, Portugal. Dan grup L setakat ini belum lagi yang kumpulan khabar waktu grup daripada grup G sampai ke grup L. Masih lagi berbaki satu perlawanan, belum lengkap lagi. Jadi jangan lupa tonton TV ATM ataupun khabar wantu channel Sukan Plus, TV OK, dan juga jangan lupa muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar ataupun Android, telefon Android anda juga ya. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami Asia FM.

0: Pak, aku mana wah? Masih bujang ke?
1: Ni ah bujang.
2: Nyap nyusah uang kerana aku duduk di kampung.
3: Kaulah milikku, kaulah pujaan hatiku. Engkaulah satu-satunya di hati ini.
4: Asyik FM.
5: Okey, jangan lupa untuk apa ni bersama-sama dengan Silang Budaya esok, stesen berkembang antara apa ni Kelantan FM dan juga Asyik FM esok ya. Bersama dengan Abedi dan juga Laili Aping esok pada pukul 3.15 minit petang hari 6 ataupun Sabtu 27 bulan 6 2026, bercerita berkenaan dengan nin budaya lah, kabar orang tukar orang kita nin. Kalau ada kes nin ke Asyik FM, kita bercerita pasal sewang masyarakat orang kita lah, sewang orang asli. Dan juga daripada Kelantan memang popular dengan teater tradisionalnya, iaitu Mak Yung. Nak tahu lebih lanjut perkongsian esok macam mana khabar untuk lebih mendalamnya bersama dengan Abedik dan juga Laili Aping. Esok pada pukul 3.15 minit petang hari Sabtu bersama dengan Kelantan FM. Oh, dah lama kahwin tak turun Kelate gitu ya. Okey, apapun aku bertugas setakat ini Najan. Pukul 4 petang nanti bersama rakan setugas Amran Nanjang akan bersama anda. Asyik FM, mohon jumpa lagi. Bye-bye.

0: Ibrah Semayasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solat merupakan kewajipan rusyair yang paling utama makmum Muslim. Solat juga merupakan ibadah harian yang lebih amal berulang-ulang kali. Solat merupakan ibadah pertama kali ditanya rubi hisab biog setiap mukmin ku hari kiamat. Solat merupakan garis pemisah antara iman dan kufur. Antara mai beriman bagi harwa lebih tegaskan la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batas antara nokmum ru kekufuran aja hiwe solat. Perjanjian antara hi rulinai adalah solat. Meningkatkan perasaan ubudiah terhadap Allah disebab kesibukan hi ru urusan hi tanggungjawab dunia. Kadangkala kijadi hi bo imai diri hi ile sebenar. Bersolat mengingatkan hi akan kedudukan hi sebagai hamba nu pencipta hi ya aja Allah. Ku penangan ke sekiranya mong sebatang teu ku hadapan pintu se no mom juke bagai harwa ke hamu lima kali no hari. Adakah ke akan kiwe sebarang kekotoran ku broke mamba aja ne ora pe mong ke akan takkan kiwe sebarang kekotoran. Baginda kiro nen bagai aja juga bagai solat lima waktu. Ku menang Allah Subhanahu wa taala akan kihapuskan segala dosa hi aja. Solat lima waktu ada juga bertindak sebagai pengisian atau cakna ile berterusan nu akidah ataupun keyakinan nu Allah Subhanahu wa taala. Ru cakna ataupun bekalan ile mencukupi iman ru akidah akan kijadi lebih kuat. Justru belahi sama-sama tingkatkan kualiti solat hi akan kijadi lebih bor, lebih sempurna serta hikap keberkatan nu Allah Subhanahu wa taala. Ru ada sesedara yang sudah hiru wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakir

Ya, saudara Asyik FM menemui lain daripada yang lain. Selamat petang Bordui dan juga bersama dengan Asyik FM pada ketika ini. Ini merancang ke udara untuk edisi hari ini. Kalau ini pada ketika ini saudara, ini bertugas untuk 26 hari bulan Jun 2026. Jadi terima kasih diucapkan kepada para pendengar semua yang masih bersama dengan Ji semua. Ya. Diharapkan ke semua dalam keadaan bor-bor dan juga terus kekal setia ceria bersama dengan Asyik FM. Walaupun blok tali demong pada ketika ini. Terima kasih rakan setugas yang bersama dengan ke semua DJ Hardy. Ini hunan lalu pukul 8 mengut adik ku kata segmen berikutnya rentak genin. Sehinggalah jam 6. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan beri pada juga gerti ke Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain. Lagu pembuka tirai untuk segmen rentak genin. Kembali berkesan deh. Ya, Ji. Ini akan kudarakan daripada Minjo Band. Hamo Haka, Asyik FM. Moi no moi, rentak genin.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta serakan.

0: tulis harap.
1: Tulis harap kenapa ke bawah?
0: Asal lama dia duduk di atas.
2: Rentak Genin, Ben, Aki FM, Ating, Pada Hak Ating.
3: Rentak Genin.

0: banjir. Oh, banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry, sorry. Lupalah, lupa.
1: Oh, lupa. Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak.

Ya, saudara, Hasyik FM menemui lain daripada yang lain. Tepat pada pukul 5, ia akan bersama dengan berita utama 5 berkes. Jadi kepada para pendengar semua, leader PAI dan juga sedang bersama dengan Hasyik FM, lagu Isip. Selepas redoh, akan teruskan dengan segmen yang sama sehingga jam 6 berkes. Jadi kepada para pendengar semua, pukul 6 doh, ia akan terus bersama dengan segmen berikutnya. Ia aji segmen, kalau hineng pada ketika ini untuk inkosikan, ia aji segmen Matih Marahim. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua, teruskan beripu dan juga gerti Kasyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Selepas tadi bersama dengan lagu-lagu yang lain yang dikudarakan untuk selepas berita utama 5 berkas Kasyik FM Moi Numoi.

0: Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan tercual. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Malaysia mencatat peningkatan ketara dalam kedudukan daya saing global apabila melonjak ke tangga ke-15 dunia tahun ini berbanding kedudukan ke-34 pada 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan itu merupakan antara paling cemerlang berbanding negara lain selepas Malaysia memperbaiki kedudukan ke tangga ke-23 pada 2025. Pencapaian tersebut hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk kementerian, jabatan kerajaan, penjawat awam, sektor swasta serta rakyat.
1: Kita daripada pihak kerajaan, jabatan, rakyat, swasta, petani, nelayan mesti terus tingkatkan usaha kita. Dalam Islam ini rumusan hadis Nabi Muhammad SAW itu itqan fil amal. Maknanya jangan kita mudah puas hati. Semua orang mesti fikir apa kaedah dan cara untuk perbaiki. Itu yang penting.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata pembangunan perumahan sewa mampu milik untuk penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Ini bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khususnya di bandar-bandar utama. Langkah itu susulan maklum balas diterima daripada penjawat awam di beberapa negeri berhubung peningkatan kos sewa yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada untuk custom atau polis. Sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk penjawat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Mengulas mengenai pilihan raya negeri, PRN Johor Datuk Seri Anwar mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Setakat ini, sebanyak 593 borang pencalonan bagi PRN Johor terjual. Hanya 133 bakal calon mengesahkan penyertaan mereka dengan menjelaskan bayaran deposit. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun menjangkakan jumlah itu akan terus meningkat. Bakal calon masih mempunyai tempoh sehingga proses penamaan bermula pagi esok untuk melengkapkan urusan. Beliau turut memberi jaminan semua 56 pusat penamaan calon berada dalam tahap siap siaga. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ia dipilih tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan tahun ini. Jelasnya, pemilihan tema itu menggambarkan visi kerajaan untuk membentuk sebuah negara maju, inklusif dan harmoni. Kesejahteraan yang ingin dicapai bukan hanya untuk golongan tertentu, sebaliknya perlu dinikmati seluruh rakyat Malaysia. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara, sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan.
2: Yang kedua, ketika harga minyak global berada paras yang tinggi sejak beberapa bulan yang lalu, subsidi bersasar membantu mengurangkan tekanan terhadap fiskal kerajaan dengan memastikan hanya penerima yang layak menikmati subsidi. Pada masa yang sama, pelaksanaan harga diesel bersubsidi turut memberi kelebihan kepada pengguna yang layak kerana mereka tidak lagi terdedah sepenuhnya kepada turun naik harga pasaran.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Sementara itu, pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 merupakan langkah proaktif mengurangkan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi pengguna Muhammad Syauki Muhammad Fauzi dan Muhammad Ilhami Mat Tajuddin.
3: Harap-harapnya dengan apa subsidi yang telah diberikan lebih banyak oleh kerajaan ni dapat apa ni merendahkan sedikitlah harga-harga barangan penggunaan maikan ni bagus. Pasal apa, satunya dapat menghalang ketirisan lah rasanya. Apa daripada orang yang tak selayaknya dapat subsidi.
4: Kurang sikit beban. Dalam sebelum ni kena banyak panggil lebih. Lepas tu nama pola dengan turun tu orang kata tak terasa sangat lah. Sebab kita ni pun dah pick up ni jadi barang untuk transport industri. Lepas jadi bila kita selalu pakai dia untuk mudahkan kita punya raja kan. Tapi nak macam dengan event macam ni, nak bawa lori mungkin tak sesuai. Macam kan kita pakai pick up ni bila dapat subsidi murah tu, kira orang kata apa, membantu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu berharap kejayaan pasukannya di Piala Dunia dapat menjadi inspirasi kepada negara-negara Asia lain. Jepun mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas seri 1-1 dengan Sweden dan bakal berdepan Brazil pada pusingan seterusnya. Ketika ditanya sama ada kejayaan pasukannya bukan sahaja untuk Jepun tetapi juga mewakili seluruh Asia, Moriyasu berkata mereka berbangga membawa nama negara dan benua itu di pentas dunia. Dalam pada itu, pengendali Sweden Graham Potter berkata pasukan kendaliannya akan tetap dianggap sebagai pasukan bukan pilihan tidak kira siapa lawan mereka selepas berjaya melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Sweden mara sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Lawan mereka seterusnya serta lokasi perlawanan masih belum dipastikan. Namun Perancis, Norway dan Jerman antara pasukan yang berpotensi menjadi lawan Sweden. 6 perlawanan terakhir peringkat kumpulan akan berlangsung esok bermula 3 pagi. Norway bertemu Perancis manakala Senegal berdepan Iraq dalam aksi kumpulan I. Kumpulan H pula menyaksikan Cabo Verde menentang Arab Saudi dan Uruguay melawan Spanyol bermula 8 pagi. Akhir sekali aksi dalam kumpulan G yang menampilkan New Zealand bertemu Belgium manakala Mesir menentang Iran bermula 11 pagi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pergerakan kapal melalui Selat Hormuz meningkat ketara apabila sebanyak 78 kapal melalui laluan strategi itu, jumlah harian tertinggi sejak konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran tercetus. S&P Global memaklumkan jumlah tersebut mewakili pemulihan kepada kira-kira 57% daripada purata trafik harian sebelum konflik. Menurut firma itu, ia memberi petunjuk awal bahawa keadaan operasi perkapalan mula kembali normal. Bagaimanapun, tahap pemulihan itu masih belum dapat dipastikan berikutan beberapa perjanjian penting masih memerlukan penyelarasan serta penguatkuasaan yang berkesan. Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman di Beijing yang bertujuan menyatakan komitmen meningkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Xi berkata China bersedia menyokong Tariq dalam mentadbir negara serta memimpin Bangladesh mencapai kejayaan baharu dalam pembangunan negara. China juga menawarkan kerjasama tadbir urus air serta komunikasi dasar dengan Bangladesh susulan kebimbangan terhadap keselamatan sumber air berikutan projek empangan besar di Tibet. Sementara itu, kedutaan China di Venezuela menggerakkan serta menyelaras institusi dan perusahaan China yang beroperasi di negara itu bagi membantu operasi menyelamat susulan dua gempa bumi kuat melanda Venezuela. Dua gempa bumi berturut-turut berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude mengakibatkan kemusnahan besar di negeri La Guaira serta kerosakan teruk di seluruh kawasan metropolitan Caracas. Menteri Kesihatan Venezuela, Carlos Alvarado, memaklumkan sekurang-kurangnya 235 orang terkorban manakala lebih 4,300 lagi cedera akibat bencana itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang pencalonan terjual. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Asyik FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Itulah dia saudara, lagu Manah ya, daripada variasi Barah Cinta 999. Wah, nombor kecemasan ya. Okey saudara, terus layanan juga Gerti Kasih FM. Aku pula terlindung pada ketika adik. Jadi untuk penani semua para pendengar yang sedang bersama dengan Asyik FM, walau aku pula terlindung pada ketika adik, yang berkongsi cerita dan juga informasi Lidemong dan juga Inha, kudarakan untuk engkit semua ya, pada ketika adik, untuk penani semua para pendengar yang sedang bersama dengan Asyik FM. Okey, jadi kalau Hineng pada ketika adik berkongsi cerita mengenai harapan ya, harapan rakyat mengenai harap MyCard Pie Kiog Jenamin lebih keselamatan ya. Jadi MyCard Pie dipelengkap dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri sebelum adik, dikep pelbagai reaksi masyarakat, diharapkan kijadi tempat dilindungi data lebih berkesan. Jadi terninyau berita kalau Hineng pada ketika adik ku Jabatan Pendaftaran Negara Pusat Transformasi UTC Pudu Central, hari ini bikapani ya rakyat naik pening minat untuk naik tukar MyCard untuk naik jamin keselamatan identiti masing-masing ya. Jadi eksekutif kanan tuntutan Leader Bermu Daniel Emmanuel Huck, 28 tahun, bipasal ia kepercayaan terhadap keselamatan yang telah pun BO lebih kuat dan juga tinggi akan pek mudah untuk aktiviti pemalsuan identiti. Jadi untuk masa sama ya, jadi kecanggihan ada juga dapat melindungi data-data peribadi Lidemong Kukati MyCard ataupun kad pengenalan lah ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua yang sedang bersama dan juga Gertik G, teruskan beribor dan juga bersama dengan Asyik FM Moi No Moi. Jok beribor bersama dengan sebuah lagu daripada Rencam, lagu yang bertajuk Ngang Ngang Ngang Asyik FM Moi No Moi.

Itulah dia saudara Atta Hamsaboh Hamneh daripada Cedau. Okey, selamat beribu dan juga gerti ke Syekh FM. Baiklah saudara pendengar, sorotan Piala Dunia FIFA 2026. Kalau ini perlawanan peringkat kumpulan D Piala Dunia FIFA ke Los Angeles Stadium menyaksikan Turki naik ke kemenangan dramatik 3 sama sama dengan Amerika Syarikat ataupun USA hasil jaringan lewat perlawanan. Walaupun USA turun selaku pasukan yang sudah mengesahkan kemarahan no pusingan ke-32 terbaik, manakala Turki ini telah pun tersingkir awal, tetapi perlawanan tetap biui dengan penuh sengit dan juga kompetitif. Ya? Okay, jadi kalau Hineng pada pening semua, ya, perlawanan peringkat kumpulan D Piala Dunia FIFA antara Paraguay dan Australia, kalau Hineng, ke Stadium San Francisco Bay Area, berakhir dengan keputusan seri kosong sama secara keseluruhan. Jadi keputusan ini mencerminkan pertembungan antara serangan bertenaga Australia buntu berdepan dengan organisasi pertahanan Paraguay yang sangat berdisiplin tinggi. Australia layak naik ke tempat ke-6 kumpulan D, manakala perlawanan peringkat kumpulan I Piala Dunia 2026 antara Senegal dan juga Iraq ke Stadium Toronto juga kini yang penentu hidup mati. Okay, untuk nanar pasukan telah senanglah dua aksi terlebih canuk menentang Perancis dan juga Norway. Hanya kemenangan entoi untuk jaringan gol yang paling joy mampu pip selamat harapan untuk layak no pusingan kalah mati aja. Kalah yang berikutnya, ya. Okey. Dan juga perlawanan kumpulan H Piala Dunia adalah Cape Verde dan juga Arab Saudi ke Stadium NRG Hassan, ya, bakal menjadi penentu hidup mati kenara pasukan untuk naik pelayak diri ke pusingan kalah mati yang berikutnya. Jadi kalau hineng pada ketika deh antara Uruguay dan juga Spanyol, jadi aksi terakhir kumpulan H Piala Dunia merupakan pertemuan hidup mati yang sangat sengit ke Stadium Guadalajara. Ya, berdasarkan data keberangkalian prestasi semasa, Spanyol jadi pilihan utama dengan kebarangkalian 65.1% berbanding Uruguay hanya kecatat 13.1% sahaja. Jadi itulah dia di antara kalau hineng pada ketika ini. Nantikan Hooper dah sorotan yang The Mong untuk Piala Dunia. Jadi kepada engkau semua, selepas itu akan bersama dengan segmen berikutnya Mati Mare di Aisyik FM. Moi Nu Moi, lagu daripada Tarok Wa Anu.

Ya, saudara HJK FM Moin No More, lain daripada yang lain, Bordo, selamat petang dan juga Abang Hanok kepada para pendengar semua masih lagi setia ceria bersama dengan HJK FM. Selamat minum petang yang sedang minum petang pada ketika ada dan juga kepada para pendengar semua. Kek de pai bersama ketik HJK FM pada ketika ada. Terima kasih joy-joy. Ya, teruskan beribu dan juga bersama aku kata segmen Mati Mare sehinggalah jam 7.30 minit imut. Dan juga yang penting, ini akan berkongsi bersama dengan kek semua, ya, keadaan semasa trafik sedi lebuh raya utama aku sekitar Bandar Raya Kuala Lumpur sebagai panduan juga penani bersama, ya, kalau hineng pada ketika adik. Untuk penani semua yang bersama dengan Asyik FM pada ketika adik, ya, teruskan gertik dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM seketika nanti bersama dengan lagu daripada Endral dan juga duet bersama dengan Putri Herkoy, ya, lagu yang bertajuk Apa Kabarmu Kekasih, seketika nanti. Tapi sebelum lagi, bersama dengan Apa Harry Khalifah, ya, lagu yang bertajuk Cik Rokia untuk hiburan bersama di CFM. Moin no moin.

Itu dia saudara, Cinta Sampai Mati, kangen band dan menghiburkan hi semua di Asia Cafe. Moi-moi lain daripada yang lain. Baik saudara pendengar, kalau hina yang pada ketika ini ing berkongsi bersama dengan para pendengar semua ya. Kalau hineng pada ketika adik jene je mong nanak bas rosak di kilometer 302.2 arah selatan JUPM menghala Nukajang, lorong kecemasan, lorong kiri dan juga tengah terhalang ya. Tapi walau gerok pun kalau hineng dah paling pai 7 minit yang lalu ya, kenderaan rosak telah pun dialihkan ke lorong kecemasan semuanya ya. Jadi trafik hunan kalau hineng pada ketika adik perlahan, jadi berhati-hati memandu ya. Semoga selamat loy no destinasi yang dituju. Dan untuk penerni semua para pendengar ya, di kilometer 12.6 ya, di Lebuh Raya NKVE mengenai kereta rosak daripada arah selatan ke Subang ya, menuju ke Shah Alam, lorong kanan terhalang, trafik perlahan, berhati-hati memandu. Harap maklum kepada semua yang naik guna laluan Naji. Ini akan kudarakan untuk okay semua dan berkongsi info dari masa ke semasa. Jadi untuk itu terus layan dan juga gerti Kasih FM Wino Moi Chil Dol Tok Chok Nam Chen ataupun tiada siapa yang sudi pada Kudash FM Moi No Moi.

0: Gah, pasti pandai.
1: Nama saya Sazali Halim. Saya berasal kampung orang asli Sungai Bumbun, suku kaum Mamari. Dia ni ada 4 jenis topping. Yang pertama, Tok Naning. Kedua, Jabos. Ketiga, Puting Lidang. Keempat, Pengkul. Yang watak pertama ni, Tok Naning ni suka bawa koleksi lah. Dia ni ceria. Watak dia ceria macam ni, Tok Naning ni. Dia suka bawa koleksi dari apa, barang-barang apa, dalam hutan dan macam hutan atau berkir di tepi laut, macam makan, siput, buat koleksi dia. Yang apa, yang satu tu, yang apa, Jabos ni, dia ni mamas sebenarnya. Kaki dia terbalik lah. Kita ke depan, dia jalan ke belakang. Ingat kita ke belakang tak ada, dia ke depan. Jalan dia macam terbalik kat sana. Dia tak boleh kena hujan sebab dia hidung dia atas. Memang dia tak boleh kena air lah. Dia akan tutup guna palas. Itu moyang Jabos. Yang moyang Tribun Lidang ni, dia setiap tahun dia akan turun ke laut mencari hasil-hasil. Dia bawa apa, macam hasil laut lah, kira hasil makanan dia kan. Dia akan naik ke atas setiap tahun. Itu yang Puting Lidang lah. Yang Pengkul ni, dia ni memang jahat lah watak dia. Dia suka menyamar orang dan menyamar suara. Tak kira sesiapa masuk hutan dan dia akan menyamar. Dia boleh dikatakan siras muka. Toleh ke belakang macam kawan. Kawan sebab tak tahu. Itu yang Pengkul. Dia memang suka sesatkan orang dalam hutan. Watak dia memang jahat sikit lah.
2: Asyik. Mati mana?

Itulah dia saudara untuk menani semua ya. Matahari daripada Maya menghiburkan semua di Asyik FM. Moi numoi, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan berhibur dan juga gertik. Di antara perkongsian menarik yang ingin kongsikan bersama dengan para pendengar semua, sejumlah 13,309 individu berjaya kembali bekerja melalui platform My Future Job pada tahun ini. Ada ni info ataupun berita tercerita daripada Kementerian Sumber Manusia untuk penani bersama lah ya. Jadi kepada para pendengar semua, selain aja juga kalau hineng pada ketika adik monglah memberi perkara yang dia kongsikan bersama dengan kita semua ya, Lady Mong dan juga bersama dengan G ya. Kalau hineng berkongsi bersama dengan para pendengar Lady Gertik G. Jadi penyasaran subsidi diesel kalau hineng, jadi memang tertanya-tanya mengapa pelaksanaan pembaharuan adanya untuk penuhi semua ya, krisis Asia Barat meningkatkan beban subsidi pihak kerajaan. Jadi kalau hineng pada ketika adih disebabkan aja juga ketirisan terus berlaku, subsidi pukal turut dinikmati warga asing dan juga syarikat besar, jurang harga buka ruang penyeludupan kalau hineng pada ketika adih ya, jurang harga yang sangat tinggi mengundang ataupun memberi serta membuka ruang kepada aktiviti penyeludupan bahan bakar tersebut. Jadi antara penyelesaian yang akan bibah dan juga tengah biuhunan adalah subsidi untuk rakyat menerusi MyCard. Jadi kalau hineng pada ketika adik untuk ini semua ya, penetapan ataupun bilik tetap harga pam tanpa subsidi dapat menutup ketirisan. Selain itu juga kalau hineng pada ketika adik, antara cara Lady Bui adalah pembaharuan menghasil penjimatan Lady Mong pada ketika adik ya. Pada sebelum adik kalau hineng, harga runcit adalah RM4 seliter dan terkini akan dilaksanakan pada tanda harga RM2.10 seliter. Adik akan kiok penjimatan RM2 bilion setahun sebahagian diguna dengan bicara harga diesel bersubsidi no rakyat tempatan yang memegang kad pengenalan. Okay. Jadi kalau hineng, antara dokumen yang diperlukan untuk memastikan penyelesaian subsidi rakyat adine adalah harus mong MyCard mong lesen memandu aktif, pemilik kenderaan diesel persendirian dan juga cukai nong aktif menikmati diesel RM2.10 seliter. Ini kalau hineng pada ketika adih untuk sebuah kereta diperuntukkan 200 liter. Ya, subsidi BIOG ya, dan juga manakala jeep ataupun pickup boleh naik mohon 300 liter untuk tambahan ya, jelai-jelai. Jadi untuk ini semua para pendengar, penyasaran subsidi diesel adalah usaha kerajaan melaksanakan penyasaran subsidi diesel untuk memastikan subsidi benar-benar kiau manfaat nurai Malaysia. Jadi langkah ini membantu mengurangkan ketirisan serta penyeludupan bahan api ada. Jadi kadang untuk berani semua Alay Demang dan juga bersama dengan G pada ketika ada jom layan dan juga gertik Asyik FM. Moi no moi, kukunci rindu buatmu Izla Asyik FM. Moi no moi, mati mareh.

Itulah dia saudara. Aduhai malang, aduhai sesalan menghiburkan hi semua di Asyik FM Moin daripada Gravity menghiburkan hi semua ku i berkesadih. Selamat petang dan juga selamat bersantai untuk pendengar-pendengar hi yang pada ketika ini sedang bersantai dan juga hi harapkan ke semua dalam keadaan bor-bor sentiasa santai saja. Mungkin mong juga yang sedang minum petang, selamat minum petang dan juga teruskan berhibur bersama dengan Asyik FM Moin lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, leader Gertik G pada ketika adik, terima kasih dan juga teruskan berhibur Gertik Asyik FM ya, walau ku blok-blok telah demong pada ketika adik. Jadi cerita okay? Jadi kepada para pendengar semua, leader Mong dan juga bersama dengan GRTM Astro perkukuh kerjasama perhebat pembangunan kandungan tempatan. Jadi antaranya kalau ini yang pada ketika ini, jadi Jabatan Penyiaran Malaysia RTM dan juga Astro bersetuju untuk naik perkukuh kerjasama strategik untuk memastikan kandungan Mong kualiti terus naik kep dan juga dinikmati rakyat melalui pelbagai platform penyiaran. Kedua-dua ada juga mempandangan bahawa landscape media Hunan memerlukan pendekatan lebih progresif, inklusif dan juga mengorientasi masa nungar sama dengan perubahan teknologi Hunan. Jadi Inglis juga RTM dan juga Astro committed untuk terus memperluas kerjasama strategik untuk merancangkan pembangunan kandungan tempatan dan memperkasakan bakat kreatif negara dan sumbangan no pertumbuhan industri. Jadi Inana Letterot menyambut bor peluasan penyiaran saluran RTM di platform Astro termasuk sukan, lepas jenis mong berita serta rangkaian saluran radio RTM. Jadi inisiatif ada juga dijangka memperluaskan akses rakyat menggunakan kandungan awam lemon kualiti dipercayai dan juga relevan di samping dan perkukuh penyampaian maklumat berkepentingan nasional dan juga kepada pelbagai lapisan masyarakat ya. Bermakna jadi kepada para pendengar semua ya, selepas tadi nantikan saja untuk penani semua Lidemong dan juga Gertik G. Rakyat Malaysia akan terus menikmati saluran TV1, TV2, TVOK di platform Astro, Enjoy dan juga Sukai. Peluasan penawaran saluran TV RTM melalui berita RTM, sukan dan juga rangkaian saluran radio RTM akan mula tersedia kepada pelanggan Astro dalam masa terdekat. Ya? Jadi maknanya boleh cerai radio Asyik FM menerusi Astro seperti sebelum ini. Ya? Okay, nantikan Ji akan Ji kongsikan perincian dari masa ke semasa dan juga akan pasal bila masanya. Ya? Okay, jadi kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Gertik Ji pada ketika ada jom bersama dengan Redstone hibur-hibur lagu yang bertajuk Kesetiaan Cinta. Asyik FM, moi no moi.

Asyik FM Moi Nomoi, lain daripada yang lain. Dato' Hatan, lagu ini bertajuk Rindu Bertandang Lagi. Asyik FM Moi Nomoi. Baik, saudara pendengar Lidemong dan juga Gertik G, pada ketika adik mengandung kemalangan berlaku di kilometer 340.6 arah selatan Jubido menghala Nusungkai, lorong kecemasan, lorong kiri terhalang. Trafik perlahan, berhati-hati memandu. Semoga selamat loi new destinasi yang dituju. Aji Leia untuk penanin semua para pendengar Lidemong Gertik G pada ketika adik. Dan Kala Hining, kemalangan berlaku juga di kilometer 275 5 arah selatan Johor Bandar Baru Nilai ke Bandar Andes, lorong kecemasan, lorong kiri turut terhalang. Trafik sesak sepanjang 8 kilometer. Jadi rancang perjalanan, harap maklum kepada para pendengar semua Lina Gertik dan juga bersama dengan Asyik FM Moi Nomoi pada ketika ini. Jadi kepada para pendengar semua, Lina sedang Gertik G, teruskan berhibur dan juga bersama dengan Asyik FM sambil bersantai. Selamat bersantai sambil berehat, selamat berehat. Dan juga kalau hineng pada ketika adik, perkongsian untuk para pendengar semua Lina Gertik G pada ketika adik untuk aji kepada para pendengar semua ya. Anda memberi perkara yang ingin kongsikan bersama dengan para pendengar Lina Gertik dan juga bersama dengan G. Get ya, sepintas lalu berkongsi mengenai negara-negara juara Piala Dunia FIFA terbanyak. Ya. Yeah. Okey, kalau hineng pada ketika adik Inha kudarakan untuk engkit semua ya, yeah, untuk penani Lidemong dan juga bersama dengan G semua ya, yeah, pada ketika adik yang terbanyak ya, yeah, adalah pemegang juga ranking dunia ya. Yeah. Jadi untuk adik, kepada para pendengar semua, hanya 8 negara yang telah menjulang trofi Piala Dunia FIFA sejak kejohanan bermula pada tahun 30-an ya. Yeah. 1930-an. Jadi kalau hineng pada ketika adik tempat ke 8 ya. Kalau hineng pada ketika adik dimenangi oleh, kalau hineng pada ketika adik tahun dimenangi oleh England ya, kalau hineng pada tahun 66 ya, sekali tadi England ya, pada tahun 66, disusuli oleh Spain pada tahun 2010 nana telih ya, dan diikuti terbanyak Uruguay sebanyak dua kali, pada tahun 30-an sekali, pada tahun 50-an sekali ya, dua kali naik menang. France dua kali juga, pada tahun 98 dengan tahun 2018 ya. Dan selepas ini Argentina kalau hineng pernah menang Piala Dunia 3 kali, pada tahun 78 sekali, 78 sekali, tahun 86 sekali dan juga tahun 2022 sekali. Manakala Itali sebanyak 4 kali naik menang Piala Dunia sepanjang merdekai penganjuran ini, 4 kali. Pada sekali perkali pertama tahun 34, kali kedua pada tahun 38, tahun ketiga, kali ketiga yang menang adalah 1982 dan juga yang terakhir yang menang adalah tahun 2026 dan naik ke ranking yang ke dua ya, kukate negara ya, kalau hineng pada ketika ini. Dan pemegang ranking yang kedua yang menang 4 kali adalah Jerman juga ya, berkongsi kedudukan dengan Itali iaitu 4 kali. Pertama naik menang pada tahun 54, kedua naik menang pada tahun 74, ketiga naik menang tahun 90 dan juga yang terakhir pada tahun 2014. Itu dia. Jadi kepada para pendengar semua yang sedang Gertik G pada ketika ada ya, untuk penani semua para pendengar. Pemegang ranking pertama pernah menang 5 kali Piala Dunia FIFA the paling joy adalah itu dia, Brazil sebanyak 5 kali. Dan kali pertama naik menang ya, Piala Dunia FIFA adalah 1958, 1962. Nombor 3 naik menang tahun 70 dan seterusnya pada tahun 94 dan terakhir pada tahun 2002. Tahun 2026, negara mana yang dinobatkan sebagai juara ya, Piala Dunia FIFA 2026 ini? Ya? Adakah kedudukan ini akan berubah dan juga adakah Mong Negara Pai muncul sebagai pemenang dan juga adakah ranking-ranking ini juga akan berubah? Ya? Sama-sama nantikan ya,
juara Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kepada para pendengar semua, Geneda ia akan terus bersama dengan segmen Khazanah Seni Asyik Extra sehingga jam 8 mengon Asyik FM. Moi nu moi. Jom terus beribu dan juga gertik ci lain daripada yang lain. Rock wang kita mungkinkah?

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Pemandu tu tadi memasang kenderaan dia dengan lampu hazard. Keempat-empat signal light dia menyala. Tapi dia bergerak. Sepatutnya tak boleh. Sepatutnya waktu kecemasan digunakan. Bukan waktu dalam hujan.
2: Matih mare, matih mare, matih.

0: Ibra, temia di asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyop sama ye Ustaz Wan Mas Indra bin Juja entang keloi tazkirah tajuk o idoh balasan tulung terhoi susah sen oi moi. Edo sebenar bil edo haj emot Islam agop lah ewel mas sen oi moi. Mesti e tulung kalau unna ate tengah eng susah. Sebab ganjaran Allah pahala nak raya napot mesin oi yang suka tolong sen oi doh. Cok-cok yang tolong tenhoi susah sen oi entang dunia doh. Allah Taala akan nania menanak bil nanak nama makhluk akhirat bilo. En dunia doh pun Allah Taala na termit nepcip bil edo jaga aib sen oi moi untuk-untuk perkara-perkara laus yang mu entang semena tu ep cerita mesin oi unak pun sebenarnya nei gadih termasuk dalam tolong tenhoi susah sen oi. Iyalah kalau ep uglek masyarakat nanak pun nehenem pun nak susah. Kalau ek kiok atau naloi mai edoh berita-berita yang to elek kemen anak gadih. Agoklah edih untuk-untuk. Kalau pun sekali pun benda nak kemen, agoklah sampaikan masa oi-moi. Sebenar malaikat nak sentiasa nak jaga masa oi yang jab-jab istu nakir redo Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat nak akal nani mana nak atik nung godaan syaitan. Sebab syaitan tu lah yang goda ek tu supaya ek cerita hal-hal seimai. Tuhan ek sendiri dia berkena Allah Ta'ala nak nak teruk dajat ek tu. Bil ek tu ek jaga amalan ek yang meknya ek tu kena ek rasa iluk yang seimai yang susah nak atik mestilah ek tolong. Tak boleh ek pelak dari ngehik. Mesti mok eh rasa kanon gak di boleh ha. Mudah-mudahan iluk yang ekiok tu dapat eh amal dan sampaikan mau saudara eh yang tak berkesempatan sama eh isto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim

0: Classic FM.
1: Moi numoi. Lain dari pada yang lain.
2: Pilihan asyik.

0: Aris dan juga Mary menyokong pasukan mana?
1: Mary?
2: Saya Portugal.
1: Sama lah aku pun.
2: Sebab Abang Dodo ada dekat situ.
1: See you!
3: Mexico!
4: La Roja, Spanyol.
5: Jepun, Asia.
6: Perancis. Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
7: Oi, banyak.
6: Tiga pasukan ni.
3: Saya menyokong pasukan Germany.
8: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
9: Bos. Bos sokong pasukan mana?
10: Saya sokong Portugal.
11: Satu jiwa, juta sorakan.
12: Satu jiwa, sejuta sorakan.
13: Satu jiwa, sejuta sorakan.
14: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
15: Satu jiwa, sejuta sorakan.
16: Satu jiwa, sejuta sorakan.
17: Satu jiwa, sejuta sorakan. Yeay!
18: Terus saksikan Teledunia 2026.
19: Satu jiwa, sejuta sorakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
20: Pilihan

0: Ale.
1: Dah bersedia?
2: Saya dah bersedia.
1: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan

MyPreview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Okey, Dun, antara lagu permintaan pilihan Numrakan Air. Jadi, Lopon, untuk Kenembi teruskan lagi permintaan pilihan layak teh permintaan daripada Miza, Cinta Gunawan. Lagu dari Iwan, Suhaiza Senun, lagu Wind of Change daripada Scorpions. Samsiah Yahya, lagu Lips Are Moving dari Megan Trainor. Dan juga Remy dari Temerloh, Pahang. Lagu Awin, Memori Cinta. Eseng Mong Maneng permintaan. Jangan lupa 9 layak doh. Eseng Mong berita utama Maneng ke udara. Gue malam-malam, Syafem.

0: Semua ahli parlimen sama ada kerajaan mahupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
1: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri komited untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya-Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani berkata demikian dalam sidang media mingguan hari ini. Dalam sidang media yang sama, Datuk Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
1: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Katanya mesyuarat berkenaan bertujuan memastikan isu berkaitan pekerja asing dapat diuruskan dengan lebih berkesan termasuk mengambil kira keperluan industri serta penyelarasan antara agensi. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memberitahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung isu pelarian Rohingya sebelum sebarang keputusan dibuat.
1: Sekiranya ia berkaitan sama ada pendaftaran ataupun perkara-perkara berkaitan, ya, maka perlu diselaraskan di antara pelbagai agensi termasuk pihak-pihak berkuasa tempatan dari segi penguasaan.
0: Beliau berkata hasil perbincangan terdahulu telah dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Namun setakat ini kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan berhubung perkara berkenaan. Hari bekerja hybrid HBH akan menjadi norma baru dalam perkhidmatan awam bermula 1 Ogos ini. Ia menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan penjawat awam dibenarkan bekerja dari rumah atau lokasi alternatif sehingga 2 hari seminggu dengan kelulusan ketua jabatan. Manakala baki hari perlu hadir ke pejabat mengikut keperluan perkhidmatan. Negeri yang cuti hujung minggu pada Ahad, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Bagi Kedah, Kelantan dan Terengganu pula, hari wajib hadir ialah Ahad dan Khamis. Sementara itu, JPA menjelaskan perkhidmatan kaunter serta sektor kritikal seperti keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah akan terus beroperasi seperti biasa. Menurut JPA, pelaksanaan HBH merupakan sebahagian agenda reformasi bagi memodenkan perkhidmatan awam dengan garis panduan pelaksanaannya akan diumumkan dalam masa terdekat. Pemerkasaan aspek keselamatan dikenal pasti antara faktor utama menyumbang kepada peningkatan kedudukan Malaysia dalam Indeks Keamanan Global GPI 2026. Berdasarkan laporan Institut Ekonomi dan Keamanan IEP, Malaysia naik satu anak tangga ke kedudukan ke-12 dunia berbanding tahun lalu. Pakar Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran Dr. Iqmal Hisham Mattah berkata, penubuhan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut membantu memperkukuh kawalan di pintu masuk negara.
2: Negara kita boleh bendung masalah dari segi penyelupan, kedatangan parti dan juga dalam bahasa yang sama juga kita harus menambah baik sistem keselamatan kita, kawalan sempadan, perairan, darat, udara, okay? Dan dalam masa yang sama juga dalam aspek keselamatan kita harus memperkasakan penguatkuasaan dan juga dari segi apa yang kita katakan sebagai the enforcement of the law itu.
0: Tambahnya, kebebasan kehakiman dan reformasi institusi turut dilihat menyumbang kepada peningkatan itu. Kedudukan Malaysia dalam GPI turut memberi keyakinan kepada ekspatriat dan warga asing untuk tinggal, bekerja serta melanjutkan pengajian di Malaysia.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus. saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan Maraka pusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal melawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi dalam kumpulan G, Belgium bertemu New Zealand, manakala Iran berdepan Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, Iran berazam mengharumkan nama negaranya pada aksi penentuan menentang Mesir dengan peluang kepusingan kalah mati masih terbuka. Ketua jurulatih Iran, Amir Galinoi berkata, pasukannya kekal fokus terhadap perlawanan penting itu walaupun berdepan pelbagai cabaran termasuk isu perjalanan dan tekanan luar padang. Skuad tim Melli berjaya mencatat dua keputusan seri menentang Belgium dan New Zealand sekaligus memberi peluang tipis untuk muncul juara kumpulan G. Perlawanan Iran menentang Mesir dijangka menjadi penentu nasib kedua-dua pasukan. Beralih ke gelanggang tenis, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams bakal membuat kemunculan semula dalam acara perseorangan Wimbledon selepas hampir 4 tahun. Williams, 44 tahun yang menerima tiket wildcard, dijadual berdepan pemain Australia Maya Join pada pusingan pertama. Juara 23 gelaran Grand Slam itu sebelum ini hanya kembali beraksi dalam acara bergu di Queen's Club dan terbuka Berlin awal bulan ini. Sekiranya menang, Williams dijangka bertemu pilihan ke-29 dari Filipina, Alexandra Ila, pada pusingan kedua sebelum berpotensi menentang juara bertahan Iga Swiatek di pusingan ketiga.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik menyambut baik perjanjian terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz bagi memulihkan pelayaran bebas dan selamat. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan bersama menteri-menteri, blok perdagangan itu memperakui kepentingan perdagangan bahan tenaga termasuk minyak mentah, produk petroleum seperti diesel, gas asli, produk petrokimia dan baja. Selain menyatakan komitmen untuk terus memperkukuh pasaran bebas dan terbuka berasaskan sektor berkenaan. Dalam perkembangan berbeza, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA akan memulakan pemeriksaan ke atas kemudahan nuklear Iran. Ketua Pengarah IAEA Rafael Mariano Grossi berkata, perbincangan awal mengenainya telah diadakan dan berharap dapat memulakan proses itu dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Tehran memberi bayangan beberapa kemudahan nuklear utama negara itu akan terus ditutup kepada pemeriksa antarabangsa sehingga perjanjian muktamad dengan Washington dimeterai termasuk sekatan ekonomi terhadap Tehran ditarik balik. Jerman kini menjadi antara hub transit utama bagi penyeludupan ketamin haram di Eropah, menduduki tangga kedua selepas Belanda selain menunjukkan peringkatan penggunaan dadah tersebut. Menerusi laporan agensi berita Jerman, ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi laporan dadah dunia oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Sebahagian besar ketamin yang memasuki pasaran haram di Eropah disyaki dilencongkan daripada saluran sah di India. Ribut tropika Mekhala melanda selatan Taiwan mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Hujan dijangka berterusan sekurang-kurangnya hingga minggu hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pekerja asing mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hibrid, norma baharu penjawat awam mulai 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ashik FM. Moi numoi. Lain dari pada yang lain.
1: Pilihan Ashik.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Pilihan Asyik.

Syek FM, kembali segmen Jok Healing Well Balik Layak Jumaat Kenai Buat ATX. Sudah pun segmen lagu permintaan pilihan nombor rakan-rakan Balik Layak dia bertemankan kan di Syek FM dan Yek Linda masih lagi ke udara. Jadi Kenai Buat yang bersegmen, selamat layak, selamat berhibur, bersantai Balik Layak Jumaat. Kenai Buat yang bersegmen malam-malam saja ya, bertemankan kan di Syek FM untuk hiburan Balik Layak dia. Dan terima kasih semua kerana untuk nak masih lagi setia, masih lagi memilih and siaran Asyik FM Moi Nung Moi. Jadi kenembut yang berseng mong santai-santai ye untuk layak balik do. Okey, bertemankan ye Linda ke udara dengan hiburan lagu-lagu Jok Healing Balik Layak Jemaah Nista Asyik FM. Terus mana yang seng mong lagu Adi Priyo, Aku Cinta Mati.

0: Gegah pasti pandai.
1: Saya Helmi bin Naim Ahmad, berasal dari perkampungan orang asli Hulu Cembung, Rembau, umur 22 tahun. Saya kini sedang menjalankan perniagaan kerautangan. Jadi harapan saya kepada anak-anak muda, terutamanya kepada pelajar-pelajar dan juga belia-belia, ambillah peluang yang ada disediakan oleh kerajaan-kerajaan seperti JAKWA, dia menyediakan untuk kursus PLKK. Jadi kita jangan pandang remeh benda ni kerana Malaysia sekarang mengejar ke arah kemajuan. Kita juga harus sediakan diri untuk menempuh ke arah kemajuan. Kita tak boleh fikir lagi hutan-hutan ni akan kekal. Dan kita kena ambil peluang-peluang yang kerajaan negeri sediakan. Dan kita kena cari satu-satu minat. Kita kena memandang 2 ke 3 tahun akan datang. Jadi kita kena sentiasa bersedia dan ambillah peluang-peluang yang ada untuk kita membimbing diri kita maupun keluarga kita di masa akan datang.
0: Asyik FM.

juga dari Skyband sebentar atas Sengmong. Kenapa yang bersengmong masih lagi ke udara jam 10.20 minit. Layak dan bertemankan Yen Anula kenapa ya. Dan bertemankan juga rakan-rakan yang bersengmong melok saja arah tujuhnya yang memandu juga. Selamat memandu, hati-hati di jalan raya ya. Okey, semestinya masih lagi bertemankan Yek Jok Healing. Tapi sebelum nak, mok get info perkongsian lah untuk balik layak teh. Maknembe jadual penuh perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Pada hari Sabtu 27 Jun, jakalah 3 pagi ya, waktu Malaysia lah doh ya, 3 pagi. Perlawanan antara Norway dan juga Perancis di Boston Stadium Canada. Dan juga 3 pagi juga perlawanan antara Senegal dan Iraq, iaitu kumpulan I. Sama juga Norway dan Perancis atik kumpulan I. Masa pun sama ha. Okey, 8 pagi Cape Verde Day, Cape Verde ke ataupun Cape Verde dan juga Arab Saudi pada jam 8 Yihyah je kumpulan H, dan juga perlawanan Uruguay dan Spanyol jam 8 Yihyah je waktu Malaysia. Okey, jangan lupa esok 11 pagi New Zealand dan Belgium. Ya, dan juga Mesir lawan Iran 11 pagi kejap antara masa yang sama 3, 8 dan 11 pagi. Okey, untuk kawan-kawan rakan pendengar kita yang mendengarkan siaran Nasya FM, perlawanan jadual penuh perlawanan iaitu Piala Dunia FIFA 2026 is esok kan, is esok ya. Yeah. Okey, jadi ilopon kenemba yang bersengmong, Got World isakal perlawanan-perlawanan penting untuk kenemba peminat sukan bola sepak FIFA 2026. Jom mana yang sengmong lagu suratan Slam Asyik FM.

Kecil, Price Kecil maklah aplikasi mudah alih yang emperne perbandingan harga lebih 400 barangan keperluan pengguna. Aplikasi Duhwell, Naterwalk bagi membantu pengguna menjimatkan masa bok kos untuk MTL perbandingan harga seterusnya ek dapat rancang perbelanjaan dengan memilih permis yang mentawarkan harga berpatutan.

0: Classic FM.
1: Moi numoi. Lain dari pad yang lain.

lestari sebentar Atik Eseng Mong. Asyik FM Moinung Moin ke udara Kenembo yang berseng Mong. Masih lagi bertemankan Yelinda dan juga rakan pendengar Asyik FM. Ya, untuk balik layak minggu. Layak minggu lah sekarang cuti kan. Yang mau ajak kerja layak teh. Lupa pun selamat berkerja Kenembo ya. Dan lagu-lagu hiburan Jok Healing balik layak teh. Main balik-balik lito-lito alik-alik. Untuk Seng Mong, untuk Seng Log nak hep berjaga layak teh. Diharapkan semua terhibur lah dengan lagu-lagu hiburan untuk is Jumaat hingga 12 kaget layak gig berkonti. Jadi lo pun kerembut masih lagi hiburan Eseng Mong Jok Healing dengan lagu dari Jab Pencari Jahe Lakma. Asyik FM terus layan Eseng Mong Maneng Moi Numoi.

0: Baik Iris dan juga Mizi menyokong pasukan mana?
1: Mizi?
2: Saya Portugal.
1: Sama lah aku pun.
2: Sebab Abang Dodo ada dekat situ.
1: See you! Mexico!
3: La Roja, Spanyol.
1: Jepun, Asia.
4: Perancis. Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
5: Oi, banyak.
4: Tiga pasukan ni.
6: Saya menyokong pasukan Germany.
7: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
8: Bos, bos sokong pasukan mana?
9: Saya sokong Portugal.
10: Satu jiwa, sejuta suarakan.
11: Satu jiwa, sejuta suarakan.
12: Satu jiwa, sejuta suarakan.
13: Satu jiwa, sejuta suarakan.
14: Satu jiwa, sejuta suarakan.
15: Satu jiwa, sejuta suarakan.
16: Satu jiwa, sejuta suarakan.
17: Satu jiwa, sejuta suarakan. Yeay!
18: Terus saksikan Piala Dunia 2026.
19: Satu jiwa, sejuta suarakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia 2026 hanya di RTM.

Ned Peart dari Rama Rama Band sebentar atas Seng Mong lagu Send Oi Ek ke udara kena buat yang Seng Mong siaran Radio HFM jam 11.12 minit layak ke udara ya. Okey, jadi kena buat yang Seng Mong masih lagi ke udara tik lagi bertemankan Yek Linda dan juga kena buat lah. Yang masih lagi keluar pemanduannya semua. Sebelum nak jom maning im kongsi get lah sebenarnya en anu ha laman trafik ke ames-ames balik layak teh. Okey, jadi rakan kenapa kalau ene en anu trafik perlahan dari Bangi ke Bandar Baru nilai pandu hati-hati ma kenapa rakan memandu trafik iaitu perlahan elit dia arah selatan dari Bandar Serinya ma Bandar Baru nilai juga perlahan pandu hati-hati untuk makluman rakan pendengar dan juga mau haje anu kerja penyelenggaraan kilometer 24.0 hingga 22.0 arah utara dari Senai ke Kulai lorong kiri ditutup patuhi arahan papan tanda. Jadi apapun okey untuk kenembur akan memandu hati-hati di jalan raya semestinya ke mana saja anda berada ataupun memandu untuk balik layak teh semoga nyemlai ma destinasi dan dipermudahkan urusannya semua. Saya mau maning lagu Sheryl Sazwani perasaan HFM moi nung moi.

My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Sabtu malam Jumaat, 11.37 minit layak ke udara. Masih lagi bersama Elinda Jo Healing balik layak deh ya. Okey, jadi kerembuk yang bersemang, selamat layak, selamat berhibur, bertemankan kanya SFM dan kerembuk-kerembuk rakan mendengar yang bersemang, tik lagi and ano setia menemani ya. Dan yang sengmong juga yang mentuna ti lagi ke udara hiburan kande and anu terima kasih ke udara kerana mentuna nyop semua memilih siaran kande ya. Asyik FM Radio send out ya ke udara untuk balik layak Jo Healing and anu bertemankan Yelinda dan kenembut-kenembut untuk seglog nak lagi berjagor-jagor lagi matra lut-lut nyop kenembut nak untuk seglog nak haluklah teman berteman ye layak teh ya. Okey, lepon je mana yang sengmong lagu AO Beltop mensal untuk jadi MA lah tok jejaan nak dotok berjodoh nak eseng mongit lah lagu doha sama-sama eseng hedih Asyik FM moinung moin.

0: Baik Iris dan juga Mizi menyokong pasukan mana?
1: Mizi?
2: Saya Portugal.
1: Sama lah aku pun.
2: Sebab Abang Dodo ada dekat situ.
1: See you!
3: Mexico!
4: La Roja, Spanyol.
5: Jepun, Asia.
6: Perancis. Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
7: Oi, banyak.
6: Tiga pasukan ni.
3: Saya menyokong pasukan Germany.
8: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
9: Bos, bos sokong pasukan mana?
10: Saya sokong Portugal.
8: Satu jiwa, sejuta suarakan.
11: Satu jiwa, sejuta suarakan.
12: Satu jiwa, sejuta suarakan.
13: Satu jiwa, sejuta suarakan.
3: Satu jiwa, sejuta suarakan.
6: Satu jiwa, sejuta suarakan.
10: Satu jiwa, sejuta suarakan.
6: Satu jiwa, sejuta suarakan. Yeay!
10: Terus saksikan Piala Dunia 2026.
5: Satu jiwa, sejuta suarakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia 2026 hanya di RTM.

Ya, jok healing ke udara. Tidak lagi nak melalui majam 12 gagit layak ke udara. Kenembut yang berseng mong Asia FM. Tidak lagi dan kenembut-kenembut rakan pendengar ya, yang seng mong kandil untuk hiburan balik Jumaat dan istuh 26 ke 6 2026 meja tarikh istuh ya. Jadi kenembut ilopon, terima kasih kerana masih lagi ke udara bertemankan Yek Linda. Okey, daripada jam 8 Yek berkonti. Tidak lagi nak melalui majam 12 kalau permintaan lagu pilihan asyik dan juga dengan Jok Healing segmen Arjam Hajatlah ke Udara untuk balik layak telo pun. Okey, Asyik FM akan cerita konti yang sejsodo dan isdoh Jumaat lah. Grek biasa kan akan berkonti 8 pagi hingga 12 gagit layak grek biasa setiap is, dan selepas tu akan bersama rakan daripada siaran Salam FM Well ke Udara ya. Telo pun Yek Linda.

Sampai anuhi tugasan dia hari Jumaat. Terima kasih semua. Eh, jumpa untuk is yang seterusnya. Jakal layak jakal sama hit layak jakal hejek jumpa. Okey, jadi dengan lagu Ramlan Abah ye Dekri. Memang Dekri lapuk doh ilok pun eseng mong mane.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung ya Allah. Kami mulakan siaran salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu ya Rahman ya Rahim. Kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Jam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
10: Salam FM. Salam untuk semua.

A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di penghujung malam ini. Hari ini hari Sabtu dah . Alhamdulillah, apa khabar anda semua? Semoga orang kata apa, saya sehat saja, baik saja, bergembira saja dengan apa jua yang anda sedang lakukan ketika ini. Selamat orang kata apa, terima kasih kerana bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua. Malam ini bertemankan saya Yuni Yunus yang akan menemani anda bermula 12 tengah malam ini hingga pukul 4 pagi nanti. Apapun, terima kasih kepada rakan penyampai dari Asyik FM yang sudah pun bersama dengan anda seawal tadi kan, macam-macam perkongsian, macam-macam lagu yang best-best anda dengarkan. Dan Alhamdulillah, ketika ini Radio Jakim Salam FM akan menemani anda, akan bersama-sama dengan anda dengan informasi-informasi serta lagu-lagu yang pastinya mendidik jiwa, menenangkan anda bermula saat ini hingga pukul 8 pagi nanti setiap hari, okey? Dan kepada anda, malam ini seperti biasa kita ada carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Lagu apakah yang akan kata terkeluar minggu ini ataupun yang berada di kedudukan yang terbaik? Nah, sama-sama kita nantikan seketika saja nanti, okey? Dan kepada anda yang mungkin sedang bekerja waktu malam ni kan, sedang memandu mungkin menuju ke destinasi, atau juga mungkin adik-adik, anak-anak yang sedang mulang kaji pelajaran, ataupun juga kepada doktor kita, nurse kita yang sedang bertugas demi masyarakat kan, atau siapa sajalah ya, atau yang mungkin juga sedang orang kata apa, belum lagi nak melelapkan mata kan, tak boleh tidur malam, kena dengar suara Yuni dulu baru tidur malam. Okey, terima kasih kerana memilih Salam FM sebagai teman setia anda, teman bersama dengan anda, menemani anda setiap hari, okey? Dan semalam ataupun tadi ya, merupakan 10 Muharram, hari ini dah 11 Muharram. Jadi kita orang kata apa, sebagai hari Ashura kan, semoga hari ini penuh dengan keberkatan, menjadi peluang untuk kita memperbanyakkan lagi amal ibadah kita, memperbaiki diri kita dan juga meningkatkan rasa syukur atas segala nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan setiap usaha dan doa kita diterima dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu juga sebenarnya Yuni nak ucapkan terima kasih, setinggi-tinggi terima kasih kepada semua pendengar Setia Salam FM, sokongan dan doa dan juga kesetiaan anda menjadi pembakar semangat untuk kami terus berkongsi informasi, inspirasi dan juga hiburan yang bermanfaat setiap hari, insya-Allah. Okey. Dan kepada anda yang mungkin menyambut ulang tahun hari ini 27 Jun 2026 Masihi dan masuk 11 Muharram. Semalam hari lahir saya, Alhamdulillah yang ketut tu kan. Terima kasih kepada anda. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada anda yang menghantarkan, kawan-kawan, sahabat yang menghantarkan ucapan. Tak terbalas saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga doa yang baik-baik yang anda kirimkan kepada saya akan berbalik pada anda juga. Apapun, semoga kita semua sentiasa berbahagia walau di mana sahaja kita berada. Okey, jangan buang masa. Jom kita terus dengarkan lagu dari Naim Helmi dengan lagunya Doa Ketenangan Hati. Semoga hati kita tenang malam ini dan diberikan kerahmatan. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Alhamdulillah, ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa, saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu, Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi.
3: Salam FM.
0: Salam.
3: Untuk semua. Salam santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Salam FM, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada anda yang mungkin baru saja dengarkan Salam FM ketika ini. Anda bersama dengan saya, Yuni Yunus, menemani malam anda menerusi Carta Salam malam ini. Dan kita dalam ruangan Salam Santai bermula 12.30 malam hingga 4 pagi nanti. Ada yang rindu ke tu? Kalau rindu, jom dengarkan Carta Salam malam ini. Dan kepada anda yang mungkin ketika ini nak cakap juga lah kan, selamat memandu diucapkan. Tadi kan perjalanan Yuni ke RTM ni, laluan yang apa ke selatan kan, highway ke selatan tu, highway plus ke selatan, dia agak sesak. Saya tak pasti, kemungkinan besar ada kemalangan atau apa jugalah yang berlaku. Jadi pastikan anda berhati-hati sentiasa di jalan raya, fokus pada pemanduan. Kalau mengantuk tu, singgahlah sekejap cuci muka yuk, ataupun minum kopi ke. Okey, apa pun, terima kasihlah kerana dengarkan Salam FM dan terus dengarkan Salam FM sampai bila-bila. Okey, baik. Seperti biasa malam ini dah 12.21 minit tengah malam. Dan malam ini kita ada ruangan Carta Salam, di mana 10 lagu-lagu ketuhanan dan lagu nasyid yang dipertandingkan. Jadi lagu apakah yang akan menjadi juara minggu ini? Jadi anda kena terus kekalah dengarkan Salam FM sampailah habis nanti. Okey, baik, untuk makluman kedudukan lagu-lagu dan juga undian Carta Salam ini adalah menerusi pilihan anda sendiri, menerusi Instagram kami Salam FM, atau juga boleh hantarkan melalui WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Mudah aja kan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada anda yang mengundi. Banyak tau, ada satu lagu tu sampai beribu undian satu lagu tau, belum lagi lagu-lagu lain tu. Alhamdulillah, terima kasih kerana sokongan anda. Semoga lagu-lagu yang anda pilih tu dan lagu-lagu yang berada dalam kedudukan carta tu ada puas hati lah, sebab anda sendiri yang undi tau, anda sendiri yang pilih. Jadi kalau anda nak kan lagu-lagu anda tu kekal dalam carta atau mungkin berada di kedudukan yang lebih baik sikit, apa lagi, undilah banyak-banyak ya dok. Okey. Dan yang pastinya undian ini adalah dari anda sendiri. Dan jom, jangan buang masa, kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 10 dan 9 minggu ini menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Nombor

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam.
1: Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak satu kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat dua kirat. Dan satu kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.
0: Carta Salam kembali selepas ini.

Malaikat Tanpa Sayap membawa kita ke pukul 12.42 minit pagi. Pagi pula. Tengah pagi, tengah malam. Okey, hari ini 27 Jun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: juga Aiman Siddiq. Lagu ni dia kekal di kedudukan yang sama, tempat ketujuh minggu lepas. Nombor tujuh, minggu ini juga berada di kedudukan nombor tujuh. Dan nombor lapan sebentar tadi, Tuhan Aku Ingin Pulang. Lagu ni dia turun dua anak tangga. Minggu lepas nombor enam, minggu ini berada di kedudukan nombor lapan. Alamak, sedihnya Mak Ai. Mungkin lagu ni, kalau anda tak undi, saya suka lagu ni. Tapi saya dah undi banyak kali dah, tapi mungkin ramai yang tak mengundi kot. Dah turun dah dua anak tangga. Kalau anda nakkan lagu ni kekal dalam catatan salam, pastikan anda undi di Instagram Salam FM. Di klik di bio, kemudian klik kesenarai 10 lagu-lagu yang dipertandingkan. Anda boleh klik satu lagu, hanya satu undian. Mudah je, eh? Okeylah, kita nak terus dengarkan lagu yang berada di... kita ada pencalonan lagu baharu minggu ini. Mesti ramai yang tertanya-tanya lagu apakah yang dipertandingkan ataupun menjadi pencalonan baharu untuk minggu ini. Nak tahu lagu apa? Jom sama-sama kita dengarkan pencalonan lagu baharu Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Pencalonan lagu baharu.

0: Tambahan Yabang Khalifah dengan lagunya Sejadah.
1: Lagu-lagu mendidik jiwa.
0: Ah, itu dia lagu-lagu mendidik jiwa, lagu pencalonan baru minggu ini. Dan kalau anda nakkan lagu ini berada dalam kedudukan carta salam minggu depan, lagu daripada komposernya Wan Saleh dan juga Amiar Hufaz. Lagu ini lagu Sejadah, dinyanyikan oleh Yabang Khalifah. Ah, kalau anda nakkan lagu ini berada di kedudukan, pasti undi di Instagram Salam FM. Okey, klik di bio kemudian tersenarai lagu ni, anda boleh klik. Satu lagu, hanya satu undian, mudah saja. Okey. Dan mungkin anda juga nak calonkan lagu-lagu kegemaran anda untuk minggu depan. Boleh je, boleh, tak ada masalah. Boleh hantarkan melalui WhatsApp kami 011-1317-2911 atau boleh DM kami di Instagram Salam FM. Okey, yang pastinya letakkan tajuk lagu, siapakah penyanyinya dan siapakah komposer serta penulis lirik lagu tersebut. Mudah je kan? Itu susah sangat pun. Okey, dan jom kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 6 dan 5 minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Nombor

0: Aduh, sakit. Ada.
1: Kenapa ni?
0: Ni, aduh, salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini terseliu ke apa, tak tahu.
1: Salah ni. Pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh,
1: tolong saya. Tadi kan saya dah kata, jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Aduh, makinlah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni, ya Allah. Sakit. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi? Aduh, duduk. Tu lah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Rasa pergi mengudu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam cara nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam lah, nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
1: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey, saya awak ni, mana kursinya? Nak duduk, nak solat duduk.
1: Sabar. Saya ambil gambar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi, ya?
0: Okay. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Nombor

0: Lagu yang berada, baru saja berada, kita dengarkan tadi berada di kedudukan nombor 5 menerusi carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa. Lagu dari siapakah? Lagu apa? Lagu Sakti. Lagu daripada Persembahan Energy. Lagu ni sebenarnya dia juga turun satu anak tangga. Minggu lepas berada di nombor lagu Sahabat Sejati. Minta maaf, maafkan saya. Lagu Sahabat Sejati, lagu yang berada di nombor 5 minggu ini. Minggu lepas, minggu lepas nombor 2. Minggu ini berada di kedudukan nombor 5. Masya Allah. Kenapa jadi macam ni Aduh, hai sedihnya. Ya Allah. Mungkin ramai yang lupa nak undi kot. Culas untuk mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Pastikan anda undi di Instagram Salam FM. Klik di bio kemudian undi satu lagu. Hanya satu undian. Dan lagu yang berada di kedudukan nombor 6 tadi, lagu daripada Sakti. Barulah betul, daripada Kumpulan Energy. Lagu ni juga sebenarnya turun satu anak tangga. Minggu lepas nombor 5. Minggu ini berada di kedudukan nombor 6. Ya Allah. Kenapalah dia banyak sangat turun Okeylah, tak apalah. Jangan buang masa. Kita nak terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 4 dan 3 minggu ini menerusi carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Carta Salam nombor

0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.
1: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Nombor 3.

0: Jom kita imbas kembali kedudukan di tempat ke-10 hingga 2. Dan ketahui juara carta salam minggu ini. Itu dia baru saja kita dengarkan kedudukan naib juara carta salam. Lagu daripada persembahan Bayang dengan lagunya Sang Pendosa. Dah tahu dah kan? Agak-agak lagu apa yang menjadi juara carta salam. Okey, jom kita imbas kembali kedudukan yang tempat ke-10 minggu ini daripada jendela Nyanyian Syah Intim, jendela Habsyah. Kemudian tempat yang ke-9, Putra Aiman dan juga Haikal Iman dengan lagunya Bahtera Kasih. Tempat yang ke-8, Adin Roslan. Kemudian Akmal Mustafa dan juga Albert D dengan lagunya Tuhan, Aku Ingin Pulang. Tempat yang ke-7, Halim Ahmad dan juga Aiman Sidik dengan lagunya Malaikat Tanpa Sayap. Tempat yang ke-6, lagu Sakti dari Persembahan Energi. Tempat yang ke-5, Sahabat Sejati, Persembahan The Musafir. Tempat yang ke-4, Alunan Tasbih dari Alil. Tempat yang ke-3, Anugerah Isteri Soleha dari Persembahan Amirul. Dan baru saja didengarkan lagu daripada Bayang dengan lagunya Sang Pendosa. Lagu Sang Pendosa tu sebenarnya kan minggu lepas berada di kedudukan nombor 10 tau. 10 eh. Tapi minggu ini mencanak naik di kedudukan naib juara carta salam. Hebat kan? Macam ni lah yang kami nak kan. Tak disangka-sangka ramai pengundi lagu ni. Jadi kalau anda nakkan lagu ni kekal berada dalam kedudukan carta salam, pastikan anda terus mengundi. Mana tahu minggu depan boleh naik jadi juara carta salam pula kan. Mana tahu semuanya menerusi undian anda di Instagram Salam FM. Klik di bio, kemudian tersenarai lagu-lagu undian tu kan. Anda boleh klik satu lagu, hanya satu undian. Baiklah, jangan buang masa. Kita nak dengarkan lagu yang berada menjadi juara carta salam minggu ini. Mungkin ramai yang dah boleh agak dah lagu apa kan. Jadi tak payahlah saya perkenalkan. Jom kita berhibur dari persembahan Ikmal Nur dengan lagunya Aminkan Saja. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Juara carta salam.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu, hanya satu undian. Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Itu dia cara-cara untuk mengundi lagu-lagu kegemaran anda menerusi Carta Salam. Jangan lupa pergi ke Instagram Salam FM, klik di bio, kemudian klik satu lagu, hanya satu undian. Ah, nampaknya Carta Salam sudah pun melabuhkan tirainya. Kita dah dengar dah 10 lagu-lagu yang dipertandingkan dan kedudukan masing-masing. Dan baru saja kita dengar tadi lagu Aminkan Saja daripada Ikmal Nur menjadi juara Carta Salam minggu ini berturut-turut. Minggu lepas juga menjadi juara. Minggu ini juga juara Carta Salam. Jadi kalau anda nakkan lagu ini kekal juara Carta Salam, pastikan mengundi banyak-banyak dekat Instagram Salam FM. Okey? Baiklah, kita jangan buang masa. Kita terus lagi bersama dengan Yuni Yunus menerusi Salam Santai malam ini sehingga ke pukul 4 pagi nanti. 1.25 minit pagi. Selamat pagi kepada anda. Semoga terus bergembira. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: Johor 95.6.
1: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua. Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: ertinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradi dalam rancangan Tamadun Islam. Dan pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Amr bin Al-As Al-Qurashi. Beliau merupakan anak kepada pahlawan dan diplomat masyhur Islam Amr bin Al-As. Menariknya, perbezaan usia antara beliau dan bapanya hanyalah sekitar 11 atau 12 tahun. Abdullah memeluk Islam lebih awal daripada bapanya dan dikenali sebagai seorang pemuda yang abid, yang sangat kuat beribadah, zuhud dan cintakan ilmu pengetahuan. Pada zaman awal Islam, terdapat larangan umum untuk menulis hadis agar tidak bercampur aduk dengan ayat-ayat Al-Quran. Walau bagaimanapun, Abdullah bin Amr merupakan seorang sahabat yang sangat mahir dalam penulisan. Beliau meminta izin khusus daripada Rasulullah SAW untuk mencatatkan setiap butir bicara baginda. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Tulislah, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar daripada mulutku kecuali kebenaran." Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya digelar. Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya dikenali sebagai As-Sahifah As-Sadiqah. Abdullah bin Amr sangat terkenal dengan kesungguhannya dalam beribadah. Beliau pernah berniat untuk berpuasa setiap hari dan mengkhatamkan Al-Quran setiap malam sepanjang hidupnya. Namun, perkara ini apabila sampai ke pengetahuan Rasulullah SAW, baginda menegurnya secara lembut dan menasihatinya agar bersikap sederhana. Baginda mengingatkan bahawa tubuh badan, keluarga dan tetamu juga mempunyai hak yang perlu ditunaikan. Kisah ini menjadi rujukan penting dalam tamadun Islam mengenai konsep wasatiyah, iaitu kesederhanaan dalam beragama, di mana kualiti ibadah lebih diutamakan berbanding kuantiti yang melampaui kemampuan diri. Sumbangan beliau dalam pembinaan peradaban ilmu Islam sangat besar. Antaranya, beliau merupakan pelopor dokumentasi hadis secara bertulis. Abu Hurairah sendiri pernah mengakui, "Tidak ada sahabat Nabi yang lebih banyak hadisnya daripadaku, kecuali Abdullah bin Amr, kerana dia menulis manakala aku tidak menulis." Beliau bukan sahaja pakar dalam syariat Islam, balah mempelajari kitab-kitab terdahulu dan menguasai bahasa asing seperti Suryani, lalu menjadikannya seorang sarjana yang mempunyai pandangan yang luas. Beliau juga meriwayatkan sebanyak 700 buah hadis. Walaupun jumlah riwayatnya secara lisan kurang berbanding Abu Hurairah kerana beliau lebih banyak menetap di Mesir dan Taif selepas kewafatan Nabi, namun catatan bertulis beliau menjadi asas penting bagi pengumpulan hadis secara rasmi pada zaman kemudian. Abdullah bin Amr wafat sekitar tahun 63 atau 68 Hijrah, di mana terdapat perbezaan pendapat mengenai lokasi kewafatannya sama ada di Mesir atau Taif. Beliau meninggalkan legasi yang sangat berharga, iaitu budaya mencatat ilmu. Beliau mengajar umat Islam bahawa pena adalah senjata yang sangat ampuh dalam memelihara tamadun. Tanpa usaha awal beliau mencatatkan sabda-sabda baginda Nabi, usaha mengumpul hadis pada abad-abad berikutnya mungkin menghadapi cabaran yang lebih besar. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Allah, ngantuknya. Nak tidur sekejap lah.
1: Solatlah dulu sebelum tidur. Kan dah azan tu.
0: Alah, kejap je. Nanti aku bangunlah solat. Ngantuk sangat ni.
1: Umi, tahu tak bila kita solat di awal waktu, kita mampu elakkan diri daripada sifat lalai. Boleh dapat fadilat lagi tau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah solat di awal waktu.
0: Astaghfirullahalazim. Yelah, betul. Baiklah Mariam, terima kasih ingatkan aku. Aku solat sekarang eh.
1: Salam FM Prihatin, #penyiaranjakim.
2: Hiburan berterusan, Salam FM.

Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 27.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar para pendengar semua? Kita doakan mudah-mudahan kesetiaan anda bersama dengan kita pada hari ini Allah rahmati dan Allah berkahi, dan mudah-mudahan inilah perjuangan kita yang kita duduk sekejap untuk kita semak balik, kita muhasabah balik apakah yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita dan apakah yang akan kita lakukan di masa hadapan kita. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, lan tarji'al ayyamul lati madat, kata Allah, hari yang lalu tidak akan berulang. Makanya tuan-tuan puan-puan, hari semalam tidak akan berulang lagi pada hari ini, minggu lepas tidak akan kembali semula pada minggu ini. Makanya tuan-tuan puan-puan, Al-Quran mengajar kepada kita bahawa hari ini kita gunakan masa, kita gunakan kesempatan yang kita miliki untuk kita perbanyakkan amal. Kerana manusia ini hidupnya dalam keadaan nisyan, dalam keadaan lupa. Kadang-kadang ketika kita ingat, maka banyaklah amal. Tetapi ketika kita lupa, maka kita lupa kepada tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hari ini, saya mengajak diri saya yang pertama dan para pendengar yang sedang mendengar ketika ini, sama ada anda yang sedang memandu, anda yang sedang makan, anda yang sedang berada di kedai dan sebagainya, mudah-mudahan yang sedang mendengar ketika ini, kita sebut, kita akan berusaha untuk memperbanyakkan amal kita pada hari ini supaya kita tidak menyesali apa yang telah kita lakukan di masa yang berlalu. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama, hari yang berlalu tidak akan berulang. Hari semalam tidak akan sama dengan hari ini. Maka kerana itu kata Imam Syafi'i, rugilah orang yang hari semalamnya sama dengan hari ini. Celakalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari semalam, dan beruntunglah orang yang hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Maka tuan-tuan puan-puan, pilihan ada di tangan kita. Nak jadi orang yang bagaimana, anda tentukan pilihannya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang kelima di bawah kelebihan, 40 hadis kelebihan ilmu dan juga ulama. Di bawah tajuk macam-macam jenis ulama. An Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u thalathah, rajulun 'asha bihi an-nas wa 'asha bi'ilmihi, wa rajulun 'asha bihi an-nas wa ahlaka nafsah, wa rajulun 'asha bi'ilmihi wa lam ya'sh bihi ahadun ghairah, akhrajahu Ad-Dailami fil Firdaus. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama itu ada tiga jenis. Pertama, orang yang alim, yang hidup dengan ilmunya, yang mengamalkan ilmunya, dan masyarakat hidup dengan ilmunya. Yang kedua, orang yang alim, yang masyarakat mengambil manfaat dengan ilmunya, tetapi dia sendiri membinasakan dirinya dengan tidak mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, orang yang alim, yang hidup dengan ilmunya, dia mengamalkan ilmunya, tetapi orang lain tidak dapat mengambil manfaat daripada ilmunya. Pengajaran hadis, ulama ini bertindak sebagai garam di dalam masyarakat. Sebagaimana makanan akan rosak tanpa garam, begitu juga masyarakat akan rosak tanpa ulama. Namun jika garam itu sendiri yang rosak, ulama menjadi jahat, menjadi su, maka tidak ada lagi yang dapat membaiki keadaan. Yang kedua, ulama rabbani. Ulama menekankan konsep rabbaniyah, iaitulah ulama yang mendidik masyarakat bermula daripada perkara yang kecil, perkara yang asas, sebelum perkara yang besar. Mereka tidak hanya mengajar teori, tetapi membimbing jiwa dan juga akhlak. Yang ketiga, ketegasan terhadap kebatilan. Pandangan ulama salaf menegaskan bahawa ulama yang sebenar adalah mereka yang berani menyatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim. Mereka tidak menjual agama demi kepentingan duniawi. Yang seterusnya, ilmu adalah amanah. Dia bukan hak milik mutlak seseorang. Ulama berpandangan bahawa ilmu yang ada pada mereka adalah titipan Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan. Menyembunyikan ilmu itu dianggap sebagai dosa besar yang diancam dengan azab. Moga Allah Taala menilai keikhlasan kita bukan pada banyaknya bicara, tetapi kesungguhan kita untuk beramal. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam.
0: Hashtag penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

Interaksi, suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12.15 tengah malam hanya di Salam FM.

3:45 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang mungkin baru saja bersama dengan Yuni Yunus menemani anda menerusi

0: daripada maksiat, lalai, dosa dan sia-sia. Dan kita sebenarnya kan semuanya ni membawa manusia kita supaya kita lebih dekat kepada Allah kan. Jadi kita taat, kita jadi akhlak yang baik. Inilah dia sebenarnya adalah jalan hijrah. Jalan yang mungkin tak mudah sebenarnya, tapi jalan inilah yang sentiasa indah. Itulah dia. Jadi kita sentiasalah memperbaiki diri kita supaya kita ni tergolong dalam orang-orang yang sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa dapat yang terbaik lah yang berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan nampaknya tugasan sudah pun berakhir di sini. 3:48 minit pagi. Buat yang sedang memulakan hari, semoga segala urusan anda dipermudahkan dan dipenuhi dengan keberkatan. Kepada yang ingin berehat, semoga dikurniakan tidur yang nyenyak dan bangun dengan tidur, dengan tubuh yang segar untuk meneruskan aktiviti seharian. Itu, terima kasih atas sokongan dan kesetiaan anda kepada kami di Salam FM. Dan sokongan anda inilah sebagai pendengar setia yang amat kami hargai dan menjadi inspirasi untuk kami terus membawakan kandungan yang bermanfaat dan santai dan menceriakan hari anda. Itu, insyaAllah kita akan jumpa lagi di minggu hadapan, di bulan lain lah pula insyaAllah. Dan semoga hari-hari anda adalah hari-hari yang terbaik. Dan semoga apa juga yang anda lakukan hari esok, hari ini dan esok dan seterusnya, sentiasa mendapat keridhaan daripada Allah SWT, sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. Ingat, sebelum kita mulakan sesuatu, kita bacalah bismillah dan kita akhiri dengan alhamdulillah. Sampai jumpa lagi. Saya Yuni Yunus, pengundur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Terus dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 15 hingga 19.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: ثم إنكم بعد ذلك لميتون.
2: Kemudian sesungguhnya kamu sesudah itu akan mati.
3: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون.
2: Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat.

dan kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan yang tertentu, serta kami tempatkan dia tersimpan di bumi, dan sesungguhnya kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya.

0: berbagai jenis lagi buah-buahan yang banyak, dan dari kebun-kebun itulah kamu beroleh rezeki penghidupan kamu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

Kemudian, kami tumbuhkan untuk kamu dengan air itu kebun-kebun tamar, yakni kurma dan anggur. Kamu beroleh dalam kebun-kebun itu berbahaya.

bahkan tak kuasa daku mengangkat kedua kakiku. Oh sayang, namun ku tahu pasti di suatu pagi yang cerah, kita pasti akan berjumpa lagi.

Ya Allah, sihatkanlah badanku. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku.

Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: So kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu peribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru, pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek, saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia, bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita. Ini dia, ramai pemimpin atau ketua yang tak peka. Dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua. Aku hormat kat kamu semua. Aku ketua kamu, betul. Tapi aku sayang kat kamu semua. Aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup. Sayang menarik sayang. Benci menarik benci.
4: Salam FM, #penyiaran cakim.

Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih lagi meminjamkan kita usia ya, untuk kita melangkah ke bulan Muharram, permulaan tahun baru Hijriah. Masya-Allah tabarakallah. Hari ini 11 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 27 Jun 2026 Masihi. Dan semoga setiap langkah kita ya pagi ini hari Sabtu, masya-Allah, tahun ini lebih dekat kepada Allah, lebih baik daripada semalam dan juga lebih bermaknalah dari sebelumnya ya. Dan Muharram adalah bulan yang mengajar kita bahawa hijrah bukan sekadar berpindah tempat, tapi juga berpindah hati kita. Daripada kita lalai sebelum ini, insya-Allah kita terus kepada bertukar, mengingati Allah. Daripada putus asa sebelum ini kepada penuh dengan pengharapan. Daripada keluh kesah kepada syukur yang tidak pernah putus. Masya Allah, tabarakallah. Saya Sofi Abdullah pagi ini insya Allah akan menceriakan hujung minggu anda. Hari ini, pagi ini hari Sabtu, menerusi pagi at salam bermula 4 pagi sehingga pukul 8 pagi ya. Dan seperti yang anda ketahui, antum fahamlah ya, kalau hari Sabtu Ahad ni jam yang pertama kita akan back to back, ataupun kita akan dengarkan tanpa hentilah lagu-lagu nasyid ataupun zone relax nasyid 80-an dan juga 90-an kepada anda. Dan sebelum itu, sebelum saya teruskan lagi nasyid 80-an 90-an pagi ni, terima kasih jugalah syukran kasiran ya, rakan saya Yuni Yunus yang menemani Aki Ukti seawal 12.30 malam sehingga 4 pagi. Dah pulang ke rumah, alhamdulillah. Selamat beristirahat Yuni dan juga antum yang bekerja waktu shift pagilah ya, sistem penggiliran sama ada e-hailing ya, baru habis tugasan, anggota beruniform, misi, nurse, doktor, askar, polis, ya, pegawai-pegawai keselamatan, siapa lagi, pemandu lori, mana tahu ada yang dengar Salam FM pagi ni. Alhamdulillah, terima kasih kerana memilih stesen Salam FM. Salam untuk semua pagi ni. Jadi apa kata kalau kita teruskan lagi perjalanan untuk zone relax nasyid 80-an dan juga 90-an, persembahan daripada Datuk Jamal Abdullah. Ini dia Seroja Salam FM. Salam untuk semua.

0: Selami Sunnah setiap hari 3.40 pagi dan ulangannya 5.40 pagi. Jawapannya di sini, hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim di alam ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

0: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana bidai ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Ya, sudah pun 4.52 minit pagi waktu ini ya, yang baru saja bertemankan Radio Salam FM pagi ini. Terima kasih saya ucapkan ya, anda sedang dihiburkan dengan himpunan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan, insyaAllah menerusi zone relax nasyid 80-an dan juga 90-an. Dan tadi berlalu lagu persembahan daripada Ahmadi Hassan, Lumrah Alam dan juga Al-Mizan, Panduan Hidup. Dan kalau kita nak imbas kembali kumpulan Al-Mizan ni, antara kumpulan nasyid yang terawal lah yang muncul ataupun mencipta nama di Malaysia sekitar penghujung 70-an dan juga 80-an. Dan mereka sering dianggap sebagai antara perintis lah ya, yang membawa irama nasyid ke arus perdana, malah merupakan antara kumpulan nasyid terawal yang berjaya menerbitkan album secara komersial melalui syarikat. Dulu-dulu memang kalau kita buat album akan ada company record ya, ataupun syarikat rakaman yang akan offer kita ataupun beri tawaran untuk kita buat album dan sebagainya, termasuklah kumpulan Al-Mizan yang

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

Itu dia persembahan daripada Akhil Khair. Iradat Tuhan membawakan kita waktu sekarang. Sudah pun 5.02 minit pagi. Ya, nampaknya sampai di sini pertemuan kita untuk Zone Relax Nasyid 80-an dan juga 90-an. Jadi anda boleh dengarkan himpunan lagu-lagu Nasyid Ketuhanan untuk tahun 80-an dan juga 90-an ini esok pada hari Ahad, insyaAllah bermula 4 pagi. Dan selepas ini jam kedua, ketiga dan keempat, tugasan saya seperti biasalah, kita akan ikuti rancangan-rancangan yang telah pun disusun atur untuk hari Sabtu pagi ni. Jadi jangan ke mana-mana, saya mengharapkan kesetiaan anda untuk menemani Salam FM.

0: saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
1: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
2: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Ya, demikian tadi ayat kursi menerusi surah Al-Baqarah ayat 255. Dan untuk pagi ni 5.09 minit pagi, memasuki waktu yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita pagi ni bangun awal pagi. Ada yang pagi hari cuti, gunakan masa yang diberikan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan perkara-perkara, antaranya bermunajat waktu ini di sepertiga malam kan. Jadi adalah saat yang paling sunyi waktu ini, tapi paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika manusia lain ataupun orang lain lena dibuai mimpi, di waktu ini juga ada hati yang bangun, ya, mengadu, menangis, berharap kepada Allah. Dan di sepertiga malam ini, sama-sama kita berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kita semua, ya, tenangkan hati, dan juga jangan Engkau tinggalkan kami walaupun sesaat. Masya Allah, tabarakallah. Kerana dalam gelap malam yang hening itu ada cahaya rahmat yang tidak pernah padam untuk hamba yang mencari-Mu, ya Allah. Baiklah, nantikan 5.15 minit pagi kita akan ikuti Tamadun Islam, perkongsian tentang tokoh Abdullah bin Amr menerusi Tamadun Islam sekejap lagi. Dan juga Kalamullah, pagi ni kita nak sambung lagi bacaan menerusi surah ayat Al-Mu'minun ayat 15 hingga 19. Dan kemudiannya 5.40 minit pagi, halaqah hadis akan kami sajikan kepada anda. Tajuknya pagi ni pelbagai jenis ulama, terbitan Nur Farhana Muhammad Nur. Dan juga untuk panduan muslimin muslimat pagi ni, maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.53 minit pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 15 hingga 19.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu sesudah itu akan mati.
1: Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat.

dan kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan yang tertentu, serta kami tempatkan dia tersimpan di bumi, dan sesungguhnya kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya.

0: Kemudian, kami tumbuhkan untuk kamu dengan air itu kebun-kebun tamar, yakni kurma dan anggur. Kamu beroleh dalam kebun-kebun itu berbagai jenis lagi buah-buahan yang banyak. Dan dari kebun-kebun itulah kamu beroleh rezeki penghidupan kamu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Rasul agama ringkas namun padat dengan pengisian. Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam.
0: #penyiaran jakim.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang kelima di bawah kelebihan 40 hadis kelebihan ilmu dan juga ulama. Di bawah tajuk macam-macam jenis ulama. An Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u thalathah, rajulun 'asha bihi an-nas wa 'asha bi'ilmihi, wa rajulun 'asha bihi an-nas wa ahlaka nafsah, wa rajulun 'asha bi'ilmihi wa lam ya'sh bihi ahadun ghairah, akhrajahu Ad-Dailami fil Firdaus. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama itu ada tiga jenis. Pertama, orang yang alim yang hidup dengan ilmunya, yang mengamalkan ilmunya, dan masyarakat hidup dengan ilmunya. Yang kedua, orang yang alim yang masyarakat mengambil manfaat dengan ilmunya, tetapi dia sendiri membinasakan dirinya dengan tidak mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, orang yang alim yang hidup dengan ilmunya, dia mengamalkan ilmunya, tetapi orang lain tidak dapat mengambil manfaat daripada ilmunya. Pengajaran hadis, ulama ini bertindak sebagai garam di dalam masyarakat. Sebagaimana makanan akan rosak tanpa garam, begitu juga masyarakat akan rosak tanpa ulama. Namun jika garam itu sendiri yang rosak, ulama menjadi jahat, menjadi su, maka tidak ada lagi yang dapat membaiki keadaan. Yang kedua, ulama rabbani. Ulama menekankan konsep rabbaniyah, iaitulah ulama yang mendidik masyarakat bermula daripada perkara yang kecil, perkara yang asas, sebelum perkara yang besar. Mereka tidak hanya mengajar teori, tetapi membimbing jiwa dan juga akhlak. Yang ketiga, ketegasan terhadap kebatilan. Pandangan ulama salaf menegaskan bahawa ulama yang sebenar adalah mereka yang berani menyatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim. Mereka tidak menjual agama demi kepentingan duniawi. Yang seterusnya, ilmu adalah amanah. Dia bukan hak milik mutlak seseorang. Ulama berpandangan bahawa ilmu yang ada pada mereka adalah titipan Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan. Menyembunyikan ilmu itu dianggap sebagai dosa besar yang diancam dengan azab. Moga Allah Taala menilai keikhlasan kita bukan pada banyaknya bicara, tetapi kesungguhan kita untuk beramal. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
1: Sabda Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti al-utrujah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma. Tiada bau, tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: Salam FM, salam untuk semua.
1: Seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayatul kursi mengiringi setiap selesai solat fardu, nescaya tidak ada yang akan menegahnya dari memasuki syurga kecuali mati. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ayat ini juga sebagai pendinding daripada gangguan jin dan syaitan. Malah ia merupakan ayat ruqyah bagi tujuan perubatan Islam

0: Baikkan solat untuk tubuh. Qiyam. Kedudukan berdiri tegak dengan kedua-dua tangan diqiyamkan. Perbuatan melipat tangan adalah kedudukan santai atau rehat paling sempurna bagi kedua-dua tangan. Sendi siku dan sendi pergelangan tangan, termasuk otot kedua-dua tangan, berada dalam keadaan rehat yang penuh. Ini dapat menghindarkan dari timbulnya pelbagai penyakit sendi seperti kekakuan sendi.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
3: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
1: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi waktu yang ketiga pertemuan kita pagi ini. Pejam celik. Masa pantas berlalu meninggalkan kita. Semoga setiap saat yang kita jalani, kita lalui hari ini, pagi ini, dengan perkara-perkara yang bermanfaat, insyaAllah ya. Dan dapat memberikan kebaikan untuk semua orang. Sebarkan kebaikan agar kita juga dapat manfaat bersama. Selain itu kita dapat pahala, insyaAllah. 6.4 minit pagi waktu ini, saya Sofie Abdullah, insyaAllah masih lagi terus segar menemani Aki Ukti saat ini. Terima kasih juga yang dengarkan kami menerusi frekuensi di Melaka 102.5 ataupun di Tanah Tinggi Cameron Highland yang sejuk-sejuk pagi ni kan, 105.1 berkabus. Itu dia, tenang-tenang sambil dengar lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan. Selain juga kita dapat dengarkan lagu-lagu yang mendidik jiwa, yang menyuntik motivasi ya. Jadi kita campur-campurkan lagu-lagu, insyaAllah. Semoga apa yang saya berikan kepada anda, semoga ianya satu kebaikan untuk kita bersama ya, insyaAllah. 11 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 27 Jun 2026 Masihi ya. Dan seketika waktu saya nak kongsikan apa yang berlaku di sekeliling kita, beritalah. Dan yang pertamanya saya nak kongsikan tentang Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam menerima kunjungan perpisahan ulama besar dari Gambia iaitu Sheikh Muhammad Haidara Al-Jilani yang berada di Malaysia sejak sebulan yang lalu bagi memimpin beberapa siri majlis ilmu dan juga zikir di seluruh negara. Dan menerusi hantaran di Facebook rasmi yang amat berhormat Perdana Menteri, katanya pertemuan yang berlangsung bersempena hari Ashura itu telah dimanfaatkan untuk memohon doa khas demi kemakmuran, keamanan dan juga kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia. Dan seterusnya, kanak-kanak lelaki yang maut dalam kejadian di sebuah kondominium di Teluk Kumbar di balik pulau Pulau Pinang semalam dipercayai memanjat kerusi berhampiran tingkap ruang tamu rumahnya sebelum terjatuh dari tingkat 24 bangunan kediaman berkenaan. Dan Ketua Polis Daerah Barat Daya ACP Anwar Abdul Wahab berkata kanak-kanak warga tempatan itu ditemukan tidak sedarkan diri di tingkat bawah dan pihaknya menerima laporan kejadian berkenaan awal pagi semalam. Kerajaan Madani mengumumkan 3 penambahbaikan terhadap pelaksanaan sistem subsidi bersasar Budi Madani Diesel ataupun Budi Diesel bagi memudahkan peralihan menjelang akses awal program itu bermula hari ini di Semenanjung Malaysia. Dan Kementerian Keuangan menerusi kenyataan memaklumkan penambahbaikan itu dipersetujui selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama rakyat, peniaga kecil, pemegang taruh dan juga agensi pelaksana susulan pengumuman pelaksanaan Budi Diesel pada 22 Jun lepas. Dan antara lain, wartawan sukan pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Muhammad Zulkarnain Muhammad Azman memenangi anugerah liputan sukan terbaik kategori media cetak pada anugerah media Majlis Bandaraya Petaling Jaya 2026 di Kuala Lumpur malam tadi. Dan beliau menerima pengiktirafan itu menerusi artikel bertajuk MBPJ Terus Taja Wai Ching Promosi Petaling Jaya di Pentas Dunia. Dan Muhammad Zulkarnain menerima trofi, sijil penghargaan dan wang tunai RM1,000 yang disampaikan Datuk Bandar Petaling Jaya Datuk Muhammad Zahri Samigon. Sebanyak 516 mangsa masih berlindung di pusat pemindahan sementara akibat banjir di Selangor dan Perak setakat malam tadi. Dan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan pusat pemindahan sementara di Sekolah Kebangsaan SK Matang Gelugor Daerah Larut, Matang dan Selama menempatkan 59 mangsa daripada 15 keluarga dari Kampung Matang Pasir dan Kampung Matang Gelugor. Dan sebanyak 51 mangsa daripada 16 keluarga pula masih berlindung di PPS Dewan Bandaran Gopeng yang menempatkan penduduk dari Kampung Ulu Geruntum. Dan yang terakhir boleh saya kongsikan pagi ini, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat ke majlis santapan diraja sempena sambutan Hari Polis ke-219 semalam. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail dalam sembah ucapannya menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan Sri Paduka Baginda berangkat ke majlis berkenaan yang disifatkannya sebagai penghormatan tertinggi kepada seluruh warga polis diraja Malaysia PDRM. Dan katanya tanggal 25 Mac setiap tahun adalah tarikh bersejarah untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan wira-wira pasukan yang gugur di medan bakti demi mempertahankan Ibu Pertiwi. Dan menurutnya lagi, didoakan agar roh mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan para syuhada. Dan katanya lagi, PDRM yang kini menginjak usia 219 tahun kekal teguh sebagai entiti utama dalam memelihara kedaulatan, keselamatan masyarakat dan juga kesejahteraan negara. Baiklah, itu saja berita yang boleh saya kongsikan setakat ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi ya menerusi segmen pagi at Salam ini, edisi hari Sabtu. Selamat berhujung minggu semua, dengan ada lagi berita-berita ataupun perkongsian yang bermanfaat untuk kita kongsikan bersama dari semasa ke semasa sepanjang tugasan saya sehingga 8 pagi. Baiklah, nantikan 6.30 minit pagi Nida Ulil Islam perkongsian tentang syafaat Al-Quran, dan juga 6.45 minit pagi rancangan Glossary Islam. Teruskan bersama kami Salam FM. Pagi Assalamualaikum.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah Maha Besar.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya. Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah ya. Kami pergi Jordan, lepas tu kami beli SIM card satu je, kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa, eh, buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat, oh, punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat pada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak, bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tertil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Kau dah cakap jangan buat lagi, tak faham ke? Eh, aku panggil kau, kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke, ha? Ha? Aku panggil kau sekarang, kau datanglah. Kau tak faham ke, ha? Ha?
1: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
4: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: Glosari Islam.
1: As-Sabat. Istilah As-Sabat membawa maksud tetap dan teguh serta tidak berubah. Dalam ajaran Islam, ada perkara-perkara yang dinyatakan secara tetap ataupun qat'i, tidak boleh dipinda dan diubah dasar dan prinsipnya.
0: #PenyiaranJakim.
2: Teruskan kesetiaan tentunya di saluran Salam FM. Salam untuk semua yang bersiaran 12.30 malam sehingga 8 pagi. Dan saya Sofie Abdullah masih lagi terus segar. Hendaknya anda juga, antum juga begitu. Dengarkan siaran kami seawal mungkin 4 pagi tadi sampailah sekarang. Terima kasih yang juga menyapa pagi ni. Salam tahajud tadi. Rakan kita tu, Kak Ina. Tadi awal pagi dah pun kirimkan, titipkan doa untuk salam tahajud pagi tadi. Tapi saya baru sempat nak tengok saluran WhatsApp pagi ni. Terima kasih atas doa dan juga ucapan yang diberikan oleh Kak Ina kita yang dengarkan yang siaran Salam FM dari Melaka, kata Kak Ina tadi. Baiklah, terima kasih. Yang mana anda berada di Melaka boleh dengarkan kami frekuensi 102.5, manakala Lembah Kelang macam biasalah 91.1. Dan kalau anda ada saluran internet, wifi, kan, boleh dengarkan kami dalam talian juga menerusi aplikasi RTM Click. Sambil-sambil tonton bola setiap pagi tu kan. Apa kata kita dengar juga, kita imarahkan pagi kita dengan saluran Salam FM ni. Sebab apa? Kami menghidangkan rancangan-rancangan kerohanian untuk kita sama-sama suburkan jiwa dan iman kita, insyaAllah. Baiklah, 7 pagi kita akan ke Wisma Berita untuk ikuti utama. Dan sekembalinya nanti, untuk anda yang nak dengarkan info-info kesihatan setiap hari Sabtu macam biasalah, kita nak cerita tentang ni kaum Adam mesti marah kalau tajuk ni kita kudarakan. Tapi macam mana pun kita nak kudarakan untuk anda ketahui dengan lebih lanjut tentang ancaman rokok dan juga vape menerusi salam sihat selepas kita ikuti utama nanti. Dan juga lughatul salam, kita nak belajar bahasa Korea pagi ni dengan ayatnya Saya Minta Maaf. Dan juga muzik salam rangkuman carta Salam FM akan kita dengarkan pada pukul 7.35 pagi terbitan Uni Yunus. Baiklah, sebelum itu saya nak kongsikan juga pagi ni tentang program 1 Juta Kiblat Satu Ummah. Jadi sempena dengan bulan Falak Malaysia 2026, jadi anda dijemput untuk menyertai program ini, iaitu 1 Juta Kiblat Satu Ummah, iaitu gerakan semakan arah kiblat peringkat kebangsaan melalui kerjasama JAKIM, Jabatan Mufti Negeri-Negeri, JUPEM dan juga IPT Persatuan Falak dan juga Agensi Agama Seluruh Malaysia. Dan ianya bertujuan untuk galakkan masyarakat menyemak arah kiblat di kediaman masing-masing secara berpandu menggunakan kaedah bayang matahari. Dan langkah penyertaan ialah cetak penanda kiblat rasmi, semak arah kiblat berdasarkan panduan yang disediakan, tampal penanda dan ambil gambar bukti dan muat naik gambar untuk dapatkan sijil penghargaan digital rasmi. Dan tarikh akhirnya lambat lagi, sempat lagi kita nak mulakannya pada 17 Julai 2026. Dan insyaAllah sijil digital mula di-email kepada anda pada 30 Julai 2026. Jadi anda boleh, antum boleh sertailah melalui pautan yang disediakan oleh pihak JAKIM. Jadi kalau anda ke laman web ataupun ke media sosial JAKIM, jabatan, akhirnya lambat lagi, sempat lagi kita nak mulakannya pada

untuk anda dapatkan pautan ini untuk menyertai program 1 juta kiblat satu ummah. Satu pengalaman yang baik untuk kita juga, sambil-sambil kita belajar, kita study, kita juga berkongsi. Jadi kita dapat sijil digital mulai yang mana akan di-email pada 30 Julai 2026 ya. Satu paksi, satu kesatuan.

0: Di sebalik mata adanya misteri malam. Nantikan kolaborasi istimewa Salam FM dan Nasional FM menyatukan dua suara dalam program terbaru Misteri Malam di Sebalik Mata setiap hari Ahad 1 hingga 2 pagi. Misteri tersembunyi, Ibra tersirat.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya meng-

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Doa teguh pendirian dalam Islam. Asbah

0: Pembangunan perumahan sewa mampu milik pejabat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Langkah tersebut bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khusus di bandar-bandar utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan penyegeraan inisiatif berkenaan merupakan sebahagian usaha meningkatkan kesejahteraan pejabat awam. Susulan maklum balas yang diterima beliau berhubung peningkatan kos sewa kediaman menjejaskan perbelanjaan isi rumah golongan tersebut.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya, di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada itu custom atau polis. Sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Sempena dengan hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor hari ini, Perdana Menteri mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara berhemah selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Beliau menegaskan pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun perkara itu tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas.
1: Jangan sombong, jangan kata oh, tolak orang itu, tolak dah. Kerjasama lah. Malaysia ni dah begini rupa. Ambil lah sikap yang sederhana sikit. Cuba layani, santuni sebanyak mungkin masyarakat kita.
0: Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan turut mengingatkan semua parti komponen mempamerkan prestasi yang baik ketika berkempen pada PRN Johor kali ini. Proses penamaan calon pilihan raya negeri Johor ke-16 bermula. Apa isu yang bakal diangkat sebaik gelanggang berkempen dibuka? Apa harapan pengundi? Apa pula jangkaan penganalisis? Laporan Anas Matnor.
2: Pensyarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid berpandangan pengundi akan menilai kemampuan parti-parti yang bertanding menawarkan strategi dan pendekatan untuk membantu rakyat Johor.
3: Johor ini adalah gerbang ekonomi selatan yang dari segi KDNK-nya, dari segi projek-projek pembangunan yang latest kita dapat lihat, zon ekonomi khas Johor Singapura itu sangat penting sebenarnya, dan bukan hanya kepada Johor tetapi juga kepada negara. Dan di sinilah saya lihat bahawa bagaimana pengundi dia akan menilai parti-parti politik yang bertanding itu boleh menawarkan strategi, pendekatan, bagaimana mereka boleh operasionalisekan dasar-dasar yang penting untuk membangunkan Johor sebagai sebuah negeri yang maju.
2: PRN Johor juga bukan sekadar menentukan kerajaan negeri, malah jadi petunjuk awal terhadap kekuatan parti politik menjelang pilihan raya negeri lain selepas ini.
3: Di sinilah sebenarnya kalau mereka menang, so apakah kelebihan-kelebihan yang ada, dan mereka akan membuat apa ni refleksi dan intervention lah bagi mereka yang kalah. So bagaimana strategi persaingan kerjasama yang mereka akan lakukan untuk meraih sokongan yang lebih atau mandat yang lebih jitu lah daripada rakyat.
2: Apapun, kempen yang akan bermula diharapkan tidak dicemari dengan provokasi yang menyentuh isu kaum, agama dan institusi diraja atau 3R. Sebaliknya, menjadi medan mengemukakan idea serta dasar yang mampu membawa kemajuan kepada Johor. Siapa yang dipilih parti untuk bertanding, siapa yang bakal menyaksikan pertandingan satu lawan satu atau lebih, dan bagaimana isu-isu rakyat diterjemahkan dalam kempen akan mula terjawab sebaik penamaan calon selesai. Anas Maknor, RTM.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil turut mengingatkan semua parti politik, jentera dan penyokong sepanjang PRN Johor perlu mengamalkan budaya berkempen secara sihat berasaskan fakta dan bukannya fitnah. Tegas beliau, amalan kempen yang sihat dapat memastikan proses demokrasi berjalan dengan penuh adab dan mematuhi undang-undang. Dato' Fahmi yang juga pengarah komunikasi PH berkata parti itu akan melaksanakan kempen secara seimbang di lapangan dan di platform digital sepanjang PRN Johor. Dalam perkembangan lain, 10 syarikat juara Bumiputera disasar menjelang 2028 dengan nilai perusahaan sekurang-kurangnya RM500 juta setiap satu. Dato' Fahmi berkata program kerjasama syarikat pelaburan berkaitan kerjaan itu akan membimbing syarikat Bumiputera berpotensi tinggi sehingga ia layak disenaraikan di Bursa Malaysia. Jelas beliau, syarikat berkaitan kerjaan dan Petronas akan menyumbang kira-kira RM50 bilion setahun bagi menyokong usaha tersebut. Subsidi bersasar Budi Madani Diesel. Budi Diesel diperluas kepada kenderaan persendirian milik syarikat bagi kategori pickup dan jeep. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata keputusan itu dibuat selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama pihak berkepentingan. Katanya pemilik berdaftar turut dibenar memindahkan kelayakan subsidi diesel kepada ahli keluarga terdekat tertakluk kepada syarat dan mekanisme yang akan diumum kemudian. Akses awal budi diesel bermula hari ini manakala pelaksanaan penuh mekanisme tersebut pada 1 Julai bagi mereka yang layak. Bermula 1 Ogos, hari bekerja hybrid HBH akan dilaksana bagi menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menerusi satu kenyataan memaklumkan garis panduan dan syarat pelaksanaan mengenainya akan dikeluarkan dalam masa terdekat. JPA menegaskan pelaksanaan HBH tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat termasuk perkhidmatan kaunter yang memerlukan kehadiran fizikal. Sistem pemantauan turut dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat kekal pada tahap terbaik.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan I selepas menundukkan Norway 4-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Perlawanan di Stadium Gillette Boston itu menyaksikan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele mencipta antara hat-trick terpantas dalam sejarah Piala Dunia. Ketiga-tiga gol dijaringkan pada separuh masa pertama dengan tirai jaringan dibuka seawal minit ke-7. Désiré Doué melengkapkan kemenangan Le Bleu dengan menyumbat gol keempat pada masa kecederaan, sekaligus memastikan anak buah Didier Deschamps menamatkan saingan peringkat kumpulan dengan mengumpul 9 mata maksimum. Dalam satu lagi aksi kumpulan I, Senegal muncul pasukan Afrika pertama menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas kemenangan bergaya 5-0 ke atas Iraq. Pape Gueye menjadi watak utama apabila meledak 2 gol dan kemenangan itu menghidupkan peluang Senegal untuk mara ke pusingan kala mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Senegal kini memiliki perbezaan jaringan terbaik dalam kalangan pasukan yang mengumpul 3 mata. Iraq pula tersingkir tanpa sebarang mata. Selepas ini, Sepanyol akan menentang Uruguay manakala Arab Saudi menentang Cabo Verde. Kedua-dua aksi kumpulan H itu akan bermula serentak pukul 8 pagi nanti, diikuti pertemuan antara Belgium dengan New Zealand dan Iran bertemu Mesir dalam kumpulan G, dan sepak mula akan bermula pada pukul 11 pagi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas tapak penyimpanan peluru berpandu dan drone milik Iran serta kedudukan radar pantai. Tindakan itu menyusul selepas Washington menuduh Tehran menyerang sebuah kapal kargo di Selat Hormuz. Menurut Parkas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, serangan tersebut merupakan tindak balas terhadap pencerobohan tanpa asas tentera Iran ke atas perkapalan komersial yang disifatkan jelas melanggar syarat gencatan senjata. Gelombang haba ekstrim memaksa penutupan reaktor di loji nuklear tertua di Eropah. Syarikat Tenaga Expo mengesahkan loji nuklear Bezhnau di utara Switzerland telah menghentikan sementara operasi kedua-dua reaktornya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7:16 minit pagi. Selamat hari Sabtu 11 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 27 Jun 2026 Masihi. Selamat berhujung minggu semua ya. Saya doakan agar anda semua dapat menikmati dan juga menjalani hujung minggu Sabtu dan Ahad dengan baik, dengan tenang, dengan bermanfaat insyaAllah ya. Semoga rehat kita pagi ini, hari ini diberkati dan hati sentiasa tenang dan senang-senang sahaja insyaAllah. Baiklah, untuk itu pagi ni salam sihat kita nak kudarakan tajuk yang macam Sofia dah war-warkan tadi ya di awalnya, tentang ancaman rokok dan juga vape. Kita dengarkan.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Dr. Nurhaliza Zakaria, pakar perubatan kesihatan awam dari Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. So, hari ini saya ingin berkongsi dengan pendengar setia Salam FM dalam rancangan Salam Sihat. Hari ini kita akan mengupas topik berkaitan rokok dan vape, di mana ancaman ini tidak kelihatan tetapi ia sangatlah nyata. Ramai yang beranggapan perkara ini nampak biasa, tetapi sebenarnya ia memberi kesan yang sangat besar kepada kesihatan kita. Ramai juga menganggap satu sedutan tidak memberi kesan apa-apa. Ada juga yang berkata, sekadar sekali-sekala saja. Namun sebenarnya kalau kita tengok dari segi sudut perubatan, setiap sedutan itu membawa masuk beribu-ribu bahan kimia ke dalam tubuh badan kita. Kalau kita tengok, dianggarkan lebih 10,000 ya bahan kimia, termasuk bahan-bahan yang boleh menyebabkan kanser. Antara bahan utama yang ada dalam rokok dan vape ni adalah nikotin. So nikotin ini bertindak dengan agak cepat ke atas otak kita. So di mana ia memberi rasa yang lega sementara waktu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena tengok, dalam masa yang sama dia juga menyebabkan ketagihan. Nikotin juga memberi efek lain seperti meningkatkan tekanan darah, mempercepatkan degupan jantung, dan dalam jangka masa panjang ia juga boleh merosakkan salur darah. Kalau kita tengok vape pula, vape ni walaupun ia tidak menghasilkan asap seperti rokok biasa, tapi ini tidak bermakna ia lebih selamat, kerana wap yang dihasilkan tetaplah mengandungi bahan-bahan yang boleh menjejaskan paru-paru dan jantung. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kita tengok dunia melihat kes kecederaan paru-paru berkaitan penggunaan vape, yang kita namakan seperti electronic or vaping product use associated lung injury, atau nama lain dia EVALI. So pesakit boleh mengalami simptom seperti sesak nafas, batuk, demam, dan dalam kes yang lebih serius memerlukan rawatan di hospital dan juga bantuan pernafasan. Selain daripada kesan kepada paru-paru ni, penggunaan vape ni juga dikaitkan dengan masalah jantung, gangguan fungsi otak, gejala neurologi serta gangguan sistem pencernaan. Jadi kadang-kadang kita rasa sihat, tiada gejala apa-apa, tiada simptom, dan ini membuatkan kita fikir, oh semuanya okey je, baik-baik saja. Tapi sebenarnya kesan ini berlaku secara perlahan tanpa kita sedari. Sebab itu dalam kesihatan awam, kita sentiasa menekankan kepentingan pencegahan. Kata orang, mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Jadi lebih baik kita bertindak awal sebelum berlakunya atau munculnya penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi. Jadi jika anda masih merokok atau menggunakan vape, sekaranglah masa yang paling sesuai untuk mempertimbangkan berhenti merokok. Bagi mereka yang belum pernah mencuba atau bukan perokok, sebaik-baiknya elakkan daripada memulakannya. Mulakan dengan langkah kecil hari ini untuk kesihatan yang lebih baik pada masa hadapan. Jadi kalau yang nak berhenti tu, dapatkan bantuan berhenti merokok dan vape bersama Cik Era di jomquit.lmh.gov.my. Sekian dulu daripada saya, Dr. Nurhaliza Zakaria. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan untuk kupasan yang lebih menarik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam untuk semua. #penyaranjakim.
3: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
0: Jadi kita sama-sama mulakan hidup kita dengan jaga kesihatan kita ya, terutamanya berkenaan dengan tadilah ancaman rokok dan vape yang diterangkan oleh Dr. Nurhaliza Zakaria berkenaan dengan isu yang banyak berlaku sekarang ni kan, tentang rokok dan vape. Banyaklah penyakit-penyakit yang hinggap dekat kita, bukan saja kita yang merokok ini tapi mereka yang berdekatan dengan anda ya, yang tak merokok ya, tapi dapat apa ni, asap rokok ya, haba-haba yang ada itu. Dan selain itu juga sebenarnya ianya tidak sesuai lah di depan kanak-kanak juga kan. Jadi kita berhati-hatilah di mana jua kita berada, kita kena sentiasa alert ya. Kalau boleh kita berhenti, kalau tidak kita slow-slow dapatkan hikmat nasihat doktor dan sebagainya untuk kita berhenti secara perlahan-lahan kan, insyaAllah. Semoga tiada lagi rokok, tiada lagi vape ya dalam hidup kita, terutamanya kaum-kaum Adam lah ya. Ianya dapat menyinari hidup anda dengan lebih tenang lagi sebenarnya. Banyak cara untuk kita dapat ketenangan, bukan sahaja dengan merokok hidup kita jadi tenang, tapi kita boleh cari cara lain, cara kerohanian yang mana kita boleh dapatkan pendapat asatizah kita ya, para ulama. InsyaAllah semoga kita perlahan-lahan berhenti dan katakan tidak kepada rokok dan juga vape yang banyak memberikan ancaman yang negatif untuk tubuh badan kita dan juga insan-insan tersayang yang berada di sekeliling kita yang hidup ataupun sama-sama terkena asap rokok. Kan itu dia. Baiklah, terima kasih penerbit untuk salam sihat pagi ni, Siti Nazirah Muhammad Rajoli. Dan saya nak tunaikan satu permintaan lagu, persembahan daripada Ustaz Zul, Dodoyan Selawat, permintaan daripada sahabat kita Encik Fahmi. Kita dengarkan.

0: dengan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM, salam untuk semua.
1: Itu dia muzik salam menerusi carta salam yang disiarkan ataupun secara langsung ya bersama Yuni Yunus setiap hari Sabtu. Itu dia. Jadi kepada anda yang nak mengetahui dengan lebih lanjut lagi ya tentang lagu-lagu yang bakal menjadi ataupun dinobatkan sebagai juara setiap minggu ataupun lagu-lagu yang terkeluar, lagu-lagu yang dicalonkan ataupun lagu-lagu baru yang dikudarakan tentunya carta salam setiap hari Sabtu, anda boleh bersama Yuni Yunus pukul 12 tengah malam di Salam FM. Dan sebelah paginya muzik salam ini rangkuman lagu-lagu yang telah menduduki tangga teratas lah menerusi carta salam 7.35 minit pagi, iaitu setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad. Dan juga anda boleh dengarkan muzik salam di sebelah segmen santai salam ya, salam santai pada pukul 1.35 minit pagi. Tu dia terbalik pula, santai salam begini. Salam santai. Biasalah bila dah nak ujung-ujung ni kan, dia nak tutup tirai, melabuhkan tirai, macam-macam lah ayat dah keluar Sofia ya. Di Sabtu dan juga hari Ahad, dan juga anda boleh dengar

0: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu mengembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mendai dibawakan oleh Salam FM.
1: Ya, anda dah cuba hubungi kedua ibu bapa pagi ni ke belum ya? Ataupun hubungi mak kita, abah kita kan, mama kita, ummi kita, abi kita.

Masya Allah, tabarakallah. Kita bertanyalah sedikit sebanyak bagaimana kabar mereka kan. Insya Allah, semoga mak ayah kita sihat-sihat saja di kampung tu kan. Di sama-samalah kita isi hari minggu kita, cuti kita dengan zikir, jaga solat dan juga terus dekatkan diri kepada Allah SWT. Dan sampai di sini dahulu seketika waktu, insya Allah, izin Allah, esok saya kembali lagi ya, menerusi pagi Assalam. 8 pagi saya serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM. Dan juga kami akan kembali lagi nanti pukul 12.30 malam. Jadi insyaAllah teruskan kesetiaan dan juga kesudian anda untuk bertemankan Salam FM, salam untuk semua. Illa liqa ma'asalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.